dan juga happy. Jadi kayak ya udah hari Minggu. Dan teman pro 2, banyak banget sarapan-sarapan enak yang bisa kita coba ya. Kalau misalnya aku pengen kasih rekomendasi, ada satu tempat bubur ayam, teman pro 2, bubur ayam itu tuh pakai kayak ikan garu rica gitu, terus satu lagi ada yang pakai ikan asin di Fala Jawa sih teman pro 2. Kalau kamu tahu di Tanah Raja apa Fala Jawa 1 gitu ya, itu sebutannya Tanah Raja apa Fala Jawa 1 sih teman pro 2, yang ada Oki Bakery, ada bakso Om Munir yang lama, nah itu di samping di belakangnya, lebih ke utara lah. Itu aku lupa nama penjualnya siapa, yang pasti enak banget sambalnya juga kayak sambal-sambal Manado gitu teman-teman pro 2. Jadi udah pasti jamin mantap ya teman-teman pro 2. Itu kalau bubur ayam ya. Tapi kalau misalnya aku makan nasi kuning atau lontong sayur, aku sering banget saat ini ya lagi suka makan yang di belakang, dulu di belakang Muara teman pro 2 ya, yang di belakang Muara, cuma aku lupa, aku nggak pernah tahu nama nasi kuning sama lontong sayurnya itu apa gitu. Cuman sekarang tuh udah pindah di Santiong, di ring tinju yang dekat kubur Cina sih, itu loh teman pro 2, itu juga sambelnya enak banget. Mungkin yang buat aku balik tuh adalah sambelnya kali ya teman pro 2, karena sambelnya tuh benar-benar apa ya, sambal tapi mirip-mirip chili oil, cuman bukan chili oil, ngerti gak sih? Rasanya tuh asin, gurihnya tuh kayak gitu. Dan aku suka banget tipikal sambal yang kayak gitu, teman-teman pro 2. Terus, kalau misalnya kamu cari ayam yang lembut-lembut, ini bukan endorse ya, tapi ini jualan mama aku, teman-teman pro 2. Coba cari aja Oval Kitchen. Di sana kamu bisa dapetin ayam kalasan namanya. Ayam kalasan tuh jadi kayak ayam yang diungkep pakai bumbu-bumbu, resep-resep rahasia gitu lah. Terus nanti ayamnya digoreng bentar doang, udah mateng, jadi ayamnya tuh lembut banget, teman-teman pro 2. Dan enak banget ya, bukan karena mamaku yang bikin, aku komplimen gitu teman-teman pro 2, bukan, lebih ke emang benar-benar enak gitu. Kalau nggak percaya tanya aja teman-temanku yang udah pada nyobain. Dan teman-teman pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam ya di Santai Siang. Nanti bentar lagi jam 10 di pro 2 Hitlist juga kamu bisa request-request lagu, kamu bisa minta lagu. Boleh WhatsApp Alam sekarang di 0813 7312 5896 aja.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Yah, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Kita masih di Santai Siang Tomre 2 bersama dengan Ray Smile. Untuk siang ini kamu bakal kita temenin dengan banyak playlist bagus dan juga informasi-informasi terupdate lainnya yang nanti bisa kamu dapetin di Santai Siang sampai di sore ceria Tomre 2. By the way, ngomongin soal final dari Piala Dunia, emang ngomongin Piala Dunia udah selesai Tomre 2 karena dua bintang sudah disematkan untuk timnas Spanyol Tomre 2. Finally, 16 tahun lalu kita ngelihat mereka ngangkat trofi Piala Dunia. Ketemu lagi nih di 2026. Selamat. Dan tidak lepas dari perhatian publik secara global, nomor 2 akan sosok dari Yamina Yamal yang berusia 19 tahun yang dimana pada 19 tahun lalu pula, persis banget, itu ramai banget kan potret dari Messi yang menggendong Yamina Yamal kecil di sebuah sesi pemotretan kalender untuk penggalangan dana dari UNICEF tahun 2. Dan itu juga menjadi bagian dari sejarah sepak bola dunia karena sekarang persis banget di tanggal 19 Juli waktu setempat, waktu Amerika Serikat, atau pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur di tanggal 20 Juli tahun 2, Yamal tumbuh menjadi bintang baru yang meneruskan cerita generasi sepak bola Spanyol. Dan persis banget, mungkin ini juga menjadi sebuah catatan yang manis banget Tompra 2. 19 tahun lalu mereka bertemu dalam satu sesi pemotretan. Nomor 19 adalah nomor punggung pertama kali yang dikenakan oleh Messi ketika awal karirnya, dan juga persis banget nomor yang dikenakan oleh Yamina Yamal juga Tompra 2. Dan di 19 Juli 2026 ini sebuah takdir yang memang apa ya, bisa dibilang kebetulan, tapi kok bisa sangat-sangat sweet banget gitu. Yamal yang debut di Piala Dunia dan bahkan bertemu dengan sosok dari Lionel Messi yang kontestasi Piala Dunia ini tuh menjadi panggung terakhirnya dia gitu. Jadi semuanya serba emosional banget. Bagaimana ngelihat fightingnya Yamal untuk bisa meraih piala pertamanya, dan bahkan sosok Messi yang hadir dengan begitu antusias untuk mendapatkan piala terakhirnya sebagai pesepak bola profesional yang membela timnas Argentina. Yes, dan ngomongin soal Argentina juga, ini menjadi sebuah catatan yang bisa dibilang catatan yang kelam nomor 2 karena untuk sebuah sejarah dari sepak bola dunia ya, di kontestasi Piala Dunia untuk pertama kalinya nomor 2 ini, sekali lagi untuk pertama kalinya ada salah satu timnas yang berlaga di partai final yang tidak mencatatkan satu pun on target dari pertandingan yang berlangsung nomor 2. Dan benar-benar ini kayak okay, ini sebenarnya adalah hal yang tidak kita pernah bayangkan gitu ya. Bahkan untuk komposisi skuad Argentina menghadapi Spanyol yang lini tengahnya bahkan ngelihat pemain bertahannya yang okay semuanya nomor 2. Itu main setengah lapangan tuh kayak jadi tontonan yang seru ya, sampai pada extra time nomor 2. Dan gol penentu 1-0 ini juga setidaknya melahirkan cerita baru dari 16 tahun lalu Spanyol mendapatkan bintang itu, akhirnya bisa meraih bintang keduanya di 2026. Dan yang bikin lucu di media sosial itu adalah timnas yang udah pada bubar di sesi sebelumnya di 16 besar, di 8 besar gitu ya, udah pada balik. Pas final dong, semuanya all in banget ke Spanyol. Lucu banget, media sosial kita lagi banyak hal yang dijadikan sebagai sumber tawa kita di hari Senin ini tahun 2. Dan lagu-lagu bagus untuk sampai siang masih bakal kita puterin buat kamu yang lagi pengen cari informasi update, langsung aja di

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambel aku jangan dicomot juga dong.

0: banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Kita masih di Santai Siang, Tom Redue, masih ada Tri Ismail yang jadi teman kamu di siang ini. Dan kiranya kamu udah harus makan siang gak sih? Aku baru beres makan siang soalnya, Tom Redue. Kamu mungkin lagi bingung enaknya makan apa, makan sama siapa. Jangan kelamaan mikir, Tom Redue, karena ini udah jam 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan pastiin kamu untuk bisa benar-benar memilih menu makan yang sesuai dengan kondisi tubuh kamu, Tom Redue. Kalau misalnya lagi ada gangguan pencernaan nih, jangan kamu makan sesuatu yang bisa memperparah keluhan kamu, Tom Redue, ya. Dan juga selain itu, Tom Redue, kamu mungkin bisa memilih untuk makan siang bareng sama orang rumah, ada yang balik ke rumah, atau sudah dibekalin sama orang rumah. Jadi tetap bisa merasakan nikmatnya masakan rumah di tempat kerja kamu, Tom Redue. Aku tadi makannya itu ayam bakar, tapi ayam yang dibakar pakai sambal gitu ya. Coba kamu bayangin, ayam bakar carica gitu ya, plus sayur kangkung. Aduh, bikin ngantuk gak sih makan kangkung? Terus juga ada gorengan, plus ada lalapnya juga. Dan aku udah kenyang, intinya aku udah kenyang. Dan aku bakal siap jadi teman kamu di siang ini, Tom Redue. Dan yuk, sambil kamu rehat santai siangnya bersama dengan Redue Ternate, kita juga punya banyak lagu bagus. Dan kita spesialin beberapa lagu bagus yang sudah kita siap buat diputar ke ruang dengar kamu, Tom Redue. Ada lagu bagus dari siapa lagi nih? Dari Tulus, mau gak, Tom Redue? Dari Tulus, Teh Hijau, kita putar buat kamu biar makin asik waktu breaknya ya. Aku mau bilang waktu libur, padahal ini hari Senin, gak libur. Aku kayak berasa lagi libur karena mungkin banyak orang yang begadang nonton bola, jadi kayak berasa sepi aja dan lebih lengang untuk hari Senin ini, Tom Redue.

Jangan Nombre Dua udah kita puterin buat kamu. Dan pastinya ya, lagu ini juga sedang banyak pendengarnya. Banyak yang tiba-tiba ngerasa ketampar, ngerasa relate, dan ngerasa terwakilkan oleh Tulus ya. Kalau misalnya teman-teman Gen Z mungkin lebih ke maca gitu ya, tapi yang milenial nih auto teh hijau sih semuanya, Nombre Dua. Jadi kayak seumuran sama Tulus yang generasi milenial pasti bakal lebih apa ya, lebih masuk ya dengan analogi teh hijau ini, Nombre Dua, dibandingkan dengan maca gitu kan.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat. Jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dan Tengah Pradua untuk sampai siang di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kamu bakal mendengarkan banyak informasi dari dunia olahraga. 30 menit plus-plus, enggak pakai plus-plus ya. 30 menit aku bakal nemenin kalian dengan informasi dari dunia olahraga. Dan nanti di 30 menit berikutnya di pukul 14.30 sampai di pukul 13.30 sampai pukul 14, aku bakal nemenin kalian dengan banyak lagu-lagu bagus dari flashback hitsnya Pradua. Sambil kirimin versi playlistnya, kamu juga boleh banget untuk ngasih tahu kira-kira sampai siang kayak gini tuh lagu-lagu flashback hits mana yang asik buat kita puterin dan kamu denger.

kalian teman Preduya, untuk informasi dari dunia olahraga nggak jauh-jauh sama pesta yang udah berakhir ya, dari pesta Piala Dunia 2026 teman Preduya, yang dimana sudah kita tahu bersama hasil 1-0 di extra time pagi tadi itu membawa Spanyol yang mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Ada nama Rodri yang juga menjadi buah bibir ya, dia juga menjadi pemain yang apa ya, gelandang bertahan yang punya skor ataupun skor poin yang unggul ya di sisi pemain bertahan. Rodri ini emang benar-benar mengungguli ya banyak nama di helatan Piala Dunia tahun 2022, dan gak hanya itu, Doi juga berhasil menyabet Golden Ball untuk Piala Dunia 2026, dan gelandang timnas Spanyol Rodri juga dinobatkan sebagai pemenang penghargaan pemain terbaik atau Golden Ball Piala Dunia 2026 setelah membawa Lauria Rosa meraih gelar juara dunia untuk gelar juara dunia kedua. Finally, udah ada dua bintang nomor dua. Bintang pertama diraih di tahun 2010 dan bintang keduanya 2026. Ada 16 tahun. Bagaimana melihat komposisi dari La Rosa ini bisa benar-benar mendapatkan yang di gak, apa ya, yang diinginkan gitu nomor dua ya. Dan mungkin kamu juga melihat pertandingan di extra time tadi, bagaimana gol dari Ferran Torres ini yang menjadi gol penentu kemenangan dari Lauria Rosa pada menit ke-106 untuk menit extra time yang berlangsung tahun 2022. Dan gak hanya itu aja, mungkin perhatian publik secara global juga tertuju pada sosok dari Lionel Messi yang gak mampu menyembunyikan kesedihannya tahun 2022 setelah timnas Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia seusai kalah dari timnas Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Dan laga ini tahun 2022 berlangsung di Stadion New York, New Jersey, dan kedua tim juga di waktu normal 90 menit harus benar-benar berbagi poin kacamata di waktu normal sebelum akhirnya Ferran Torres mencetak gol penentu tahun 2022. Dan mungkin kamu juga ngelihat bagaimana Messi tampak larut ya dalam sebuah kesedihan tahun 2022. Kapten timnas Argentina ini menangis sebelum menerima medali runner-up yang diterima oleh seluruh skuad dari Argentina, dan air mata kembali terlihat saat ia menyaksikan prosesi penyerahan trofi kepada timnas Spanyol. Dan yes, ekspresi sedih ini mungkin menjadi panggung lapangan hijau ya untuk karir internasionalnya Messi tahun 2022, untuk bisa benar-benar mengakhiri karir profesionalnya. Suara aku ada nggak sih? Kok tiba-tiba tadi hilang ya? Nah, teman berdua, dan memang ini juga mencuri perhatian publik secara global mengenai ekspresi kesedihan dari Messi. Dan momen ini juga begitu begitu emosional nomor 2, karena memang pada akhirnya Messi harus benar-benar menjadi orang yang melihat sebuah akhir dari karir profesionalnya, dan kita semuanya gitu ya terlarut dalam ekspresi sedih dari Messi tahun 2022. Dan mungkin kamu juga ingin tahu kira-kira nanti setelah ini Messi akan berkarir kemana lagi nih ya, apakah akan masih terlihat di lapangan hijau. Dan pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni juga mengungkapkan keberlanjutan karir dari karir internasional dari Messi, karena selepas kalah dari Spanyol di partai final ini, Argentina memang harus gagal mempertahankan gelar juaranya. Dan bahkan dalam helatan Piala Dunia 2026 ini bisa dibilang ada sebuah catatan sejarah kelam ya tahun 2022 mengenai tim yang berlaga di partai final Piala Dunia yang benar-benar nol on target shootnya tahun 2022. Ini satu hal yang sangat-sangat membuat kita kayak terkaget-kaget, iya, tapi harus kita akui kalau lini tengah dan
pemain bertahannya Spanyol itu emang yang paling terbaik di 2026 ini tahun kedua, dan itu tidak bisa kita pungkiri, mereka finally ngangkat trofi Piala Dunia. Dan aku ingat banget, kamu mungkin juga sudah mendengar informasi yang pernah kita share ke kamu, ada sosok dari Arsene Wenger yang juga memberikan statementnya kala jelang partai semifinal antara Prancis dan Spanyol. Arsene Wenger itu juga mengatakan tahun kedua, Arsene Wenger dengan jelas mengatakan di semifinal, partai semifinal antara Spanyol dan Prancis, siapa yang keluar dari pertandingan tersebut sebagai juara, maka dia dipastikan akan menjadi pemenang Piala Dunia 2026. Dan yes, setelah semifinal berlangsung, Spanyol akan ataupun Spanyol sudah dipastikan ke final. Dan omongan dari Arsene Wenger juga akhirnya kita iyain bahwa kedua tim dengan komposisi pemain yang luar biasa banget, baik Prancis maupun Spanyol, setelah Spanyol menaklukkan Prancis, finally hari ini tahun kedua setelah 16 tahun mereka kembali mengangkat trofi itu dan menambah bintang. Menambah bintang gitu, karena yang paling bikin kita ketawa ngakak itu adalah hitung-hitungan bintang dari para pendukungnya. Kita masih punya informasi lain lagi nomor 2 untuk santai siang dengan kabar-kabar dunia olahraga. Dan nanti di pukul 13.30 jangan lupa nomor 2, kita punya flashback hits yang kita tunggu versi playlist dari kamu, bisa kamu kirimkan di 0813 7312 5896.

Oke, Tong Pre 2, kita masih di santai siang dengan informasi dari dunia olahraga. Kali ini aku mau update dulu Tong Pre 2 soal pemain-pemain yang memang akhirnya menjadi buah bibir di Piala Dunia 2026. Perihal Rodri yang menjadi pemain terbaik, kemudian juga ada Simon yang menjadi kiper terbaik di 2026 ini Tong Pre 2. Selain itu kan ada top skor tuh, ada Kylian Mbappe dengan 10 gol Tong Pre 2. Nah, di luar nama-nama itu, kita punya nama dari Mikael Olise Tong Pre 2. Ada Mikael Olise ini juga yang menorehkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Winger tim nasional Prancis ini resmi menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, di mana setelah membukukan 7 assist sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Dan catatan ini membuat Olise juga melampaui rekor yang sudah bertahan selama lebih dari 5 dekade, dan sebelumnya rekor ini tuh dipegang sama nama besar legenda Brazil, Pele, yang mencatatkan 6 assist dalam ataupun saat membawa Brazil menjuarai Piala Dunia di 1970 di Meksiko tahun 2. Nah, performa dari Olise ini juga menjadi salah satu faktor penting di balik lajunya impresif Prancis selama turnamen berlangsung, dan kreativitas, visi bermain, dan juga akurasi umpan pemain berusia 24 tahun ini berkali-kali menjadi pembeda dalam membongkar pertahanan lawan Tom Pradua. Dan memang selain piawai menciptakan sebuah peluang, Olise juga tampil konsisten di setiap fase kompetisi, dan dia menjadi motor serangan Les Blues dengan kontribusi assist yang terus bertambah hingga akhirnya menciptakan rekor baru yang belum pernah dicapai pemain lain dalam sejarah Piala Dunia. Nah, rekor ini Tong Pre 2 ini sekaligus menegaskan status dari Mikael Olise sebagai salah satu playmaker terbaik dunia saat ini, dan melampaui torehan Pele bukan sekedar pencapaian sebuah statistik aja Tong Pre 2, tapi juga bukti besarnya pengaruh sang pemain dalam permainan Prancis di turnamen ini. Ya, walaupun mereka hanya bisa melenggang sampai pada partai semifinal Tong Pre 2 dengan 7 assist, nama Mikael Olise kini juga resmi tercatat sebagai pemilik rekor assist terbanyak dalam edisi ataupun dalam satu edisi Piala Dunia, yang dimana menggeser capaian legendaris Pele yang bertahan dari 5 dekade, dan sebuah pencapaian yang bersejarah yang semakin mengukuhkan kiprahnya di level internasional. Nah, kalaupun ada yang bertanya nih, apa sih statement dari Lionel Messi yang dimana setelah dibekukan 1-0 di partai final dan gagal mengangkat trofi Piala Dunia atau gagal back-to-back-nya Argentina, ini kalau kita kutip dari ESPN Tong Pre 2, Messi mengatakan bahwa saya merasa sedih, tetapi saya sadar kami sudah memberikan segalanya di lapangan. Seperti itu Tong Pre 2, ya. Dan Messi juga mengatakan mereka memang lebih baik, dan sejujurnya kami kalah dan kami menerima hasil itu, namun itu tidak berarti kami melupakan semua yang sudah kami lakukan sejauh ini. Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Argentina, rekan-rekan setim, dan seluruh negara. Ya, itu dia Tong Pre 2, termasuk kamu yang ada di Maluku Utara yang menjadi pendukung dari Argentina. Tuh, udah diucapin terima kasih dari Bang Messi, ya. Dan nanti kita tunggu lagi untuk komposisi skuad Argentina di 2030 nanti seperti apa pasca pensiunnya sosok

dari Lionel Messi tahun 2 ya, dan pastinya juga nanti akan ada banyak keseruan dari bursa transfer pasca Piala Dunia. Aduh, ini kayaknya banyak harga dari para pemain yang akan naik ya. Harga naik banget nih tahun 2 nih ya. Dan untuk santai siang di hari ini, sebelum kita ke Flashback Kids, saya 6 menit dari sekarang kita bakal bernostalgia sama-sama. Aku punya lagu bagus dari Tulus. Kita kembali untuk ngeteh siang-siang bareng Tulus.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

dia lagu bagus dari Garasi Tom Brady ya, yang menjadi lagu pembuka kita di Flashback Hits untuk edisi siang ini di tanggal 20 Juli 2026. Dan kali ini aku bakal puterin lagi lagu Flashback Hits yang mungkin 3 bulan lalu Tom Brady orang-orang pada ngedengerin lagi lagu ini berkat dari Bang Aldi Taher yang selalu ada aja gebrakannya gitu kan. Semua lagu Oasis adalah milik Allah. Ya udah kita puterin nih Tom Brady. Satu lagu bagus dari Oasis buat kamu di Santai Siang yang juga menjadi playlist Flashback Hits Pro 2 Ternate.

Kalau tadi era dari para millennials menggalau ya, ini kita juga akan kembali di flashback hits nomor 2 dari lagu yang pernah hits pada masanya nemenin kalian yang sekarang udah punya 2 anak atau 1 anak atau bahkan 3 anak nomor 2. Lagu yang pernah nemenin kalian saat sedang kasmaran di masa remaja. Lagu Tasya.

Kita masih di Santai Siang Tom Bre 2 dan kita udah beres bernostalgia ya, untuk bisa melarutkan perasaan di cerita masa lalu dalam sebuah lagu Tom Bre 2. Ya ini karena emang makin siang makin terik juga, sekarang udah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sekarang kita mau berbagi informasi lagi soal dunia hiburan nih Tom Bre 2. Dunia hiburan ada apa aja nih? Banyak banget sebenarnya Tom Bre 2. Dari dunia hiburan aku mau bagi soal apa nih? Kita lihat dulu mana nih? Jadi kan mungkin kamu juga sempat melihat Tom Bre 2 ya, banyak banget ya yang mempublikasikan nilai taruhan di perputaran taruhan di 2026 Piala Dunia ini tuh bahkan hampir mencapai ratusan triliun ya Tom Bre 2. Dan ternyata juga bukan cuma Argentina yang kalah di final Piala Dunia 2026. Nama dari Drake ini juga sama, dia juga kalah ya Tom Bre 2. Kalah dalam sesi peruntungannya dia untuk menjagokan Lionel Messi CS karena Spanyol yang membawa pulang trofi, dan karena dia juga mengunggah taruhannya untuk Argentina di media sosial, dia juga menjagokan ya Tom Bre 2, menjagokan Argentina menang melawan Spanyol dalam 90 menit, dan pada akhirnya dia kembali mempublikasikan bahwa dia kalah ya untuk bisa memberikan nilai taruhan di 1 juta US dollar Tom Bre 2. Dia membagikan itu kepada para pengikutnya. Waduh, ini kalau dari yang dipublikasikan dan bahkan diceng-cengin di media sosial, di mana Argentina juga tampaknya mendapatkan kutukan Drake Tom Bre 2 ya, karena Spanyol berhasil menang tipis 1-0 dan Drake ini juga memang memperpanjang pamor Drake yang dianggap membawa kesialan kepada tim yang dia dukung Tom Bre 2. Dan mungkin kamu juga banyak yang akhirnya melakukan apa taruhan, entah ada yang potong rambut, ada yang kayak ya udah aku sell jersey aku yang paling baru gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, itu serba-serbi dari Piala Dunia yang memang kelihatannya 4 tahun sekali. Kita bakal tunggu cerita dari Piala Dunia 2030 dan apakah ya dengan ditambahnya jumlah kontestasi peserta Piala Dunia, akankah membawa Indonesia untuk masuk ke jalur pesta Piala Dunia.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: RRIPO 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Meghan Markle yang merasa dipermalukan di tengah polemik yang mewarnai kunjungan Pangeran Harry ke Inggris. Isu keamanan yang tidak kunjung selesai memaksa Meghan Markle dan kedua anaknya kembali ke California lebih awal. Dan koresponden kerajaan Inggris, Russell Mars, juga mengungkapkan kepada People bahwa polemik tersebut membuat kunjungan Harry berubah menjadi mimpi buruk. Kita beralih ke informasi lain, nomor 2 dari kabar dunia olahraga. Dari pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel yang mengungkap langkah selanjutnya usai meraih peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, timnas Inggris keluar sebagai peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis dengan skor 6-4 di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Bukayo Saka menjadi bintang dalam pertandingan Prancis dan Inggris ini, mengemas 3 gol di menit ke-37, 45 plus 1 pada pertambahan waktu dan penalti di menit ke-87. Selepas laga perebutan peringkat ketiga, pelatih The Three Lions, Thomas Tuchel, juga mengungkapkan langkah selanjutnya. Seperti dilansir dari Goal, di mana Tuchel juga mengungkap bahwa dirinya akan menyiapkan tim untuk menjalani laga UEFA Nations League. Dan dalam kompetisi antar negara tersebut, timnas Inggris berada di grup C bersama dengan Spanyol, Kroasia, dan juga Ceko. Dan teman berdua, Tuchel mengungkapkan bahwa dirinya sempat merasa seperti gagal lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 ketika kalah dari Argentina, dan sementara saat berhasil menekuk Prancis, pelatih asal Jerman itu juga merasa senang karena mendapatkan prestasi terbaik dalam 60 tahun karir ataupun 60 tahun terakhir di cerita Piala Dunia. Dan teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa. Untuk Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Rey Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Program Ternate. Teman terbaik kau.
1: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi?

0: lagi.
1: Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya. Wow.

0: dan 9 hasil imbang sejak 2024 hingga Piala Dunia 2026. Dalam kurun waktu itu, Spanyol mampu mempertahankan identitas permainan berbasis penguasaan bola, umpan-umpan pendek, dan tekanan tinggi yang membuat mereka sulit dikalahkan oleh lawan manapun.
1: Info kedua.
0: Penyanyi Afgan sukses mengakhiri konser tunggalnya retrospektif dengan bawakan lagu berjudul Jodoh Pasti Bertemu. Afgan...

0: Nah teman Pro 2, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya minta pamit. Terima kasih untuk Katen Sinyak bersama Pro 2. Dan saatnya kita bergabung bersama teman-teman di Pro 2 Tual untuk siaran berjaringan sore ceria Sekorwil Nusantara 3.
1: FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat ketiga di stadion. Pilihan dari India pada fase grup A 15 Juli lalu.
2: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.
3: Kita lebih menghargai hidup kamu dan lebih mengerti lagi kemudian apa ya, kita lebih survive untuk bisa berjuang mencapai apa yang kita inginkan. Aduh, aku kayak jadi apa ya? Bukan inspirator teman berdua. But anyway, di sore ceria sore ini kita sudah kedatangan seorang anak muda yang sangat luar biasa, sangat belia sekali, tapi punya sesuatu yang sangat bermanfaat, bahkan ini bisa menggerakkan perekonomian warga masyarakat. Dan ini yang tentu diharapkan oleh pemerintah kita, bagaimana anak muda tidak hanya terlena, diam ya, cari kerja kemana-mana gitu ya, tapi bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk bisa mensejahterakan ekonomi kita, dan tentu akan berdampak juga untuk banyak orang. Aku sudah bersama dengan Kakak Venska. Selamat sore Kakak Venska.
4: Selamat sore semua. Selamat sore teman Pro 2.
3: Apa kabar Kakak Venska?
4: Puji Tuhan luar biasa Kakak Igo.
3: Baik ya?
4: Iya.
3: Baik, memang terlihat sih. Kak Venska, akhir-akhir ini kamu cukup sibuk ya?
4: Iya, puji Tuhan.
3: Aku lihat di media sosial ya. Ini Kak Venska bahkan kebanjiran order.
4: Puji Tuhan.
3: Tapi Kak Venska, ini usahanya ini bergerak di bidang apa sebenarnya?
4: Bidang industri kreatif. Mungkin kayak gue, saya perkenalkan dulu kali ya.
3: Ya.
4: Teman-teman yang lain yang baru mendengarkan suara ini juga tahu. Ya, perkenalkan saya Venska Renmarin, seorang anak muda dari Kepulauan K yang saat ini sedang meniti karir di bidang industri kreatif. Saya senang menciptakan sesuatu karya.
3: Oke. Ya.
4: Jadi saat ini saya sedang menjalankan usaha saya, namanya PCR Kreatif.
3: PCR Kreatif, tapi mungkin kita agak-agak apa ya, bukan strain juga sih, agak namanya kurang familiar gitu. PCR itu ada apa? Akronimnya atau seperti apa sih, nggak fansnya? Ya.
4: Jadi PCR kreatif itu PCR singkatan dari almarhum bapak.
3: Oh wow.
4: Petrus Canisius Renwarin.
3: Nah, oh jadi kamu Renwarin ya?
4: Iya.
3: Kakak Venska Renwarin. Oke.
4: Kenapa saya ambil dari singkatan nama bapak? Karena beliau adalah seseorang yang sangat berjasa dalam kreativitas saya.
3: Oh, jadi beliau itu yang jadi sosok yang sangat inspiratif buat kamu ya untuk berkarya. Iya,
4: betul.
3: Oke. Ayah sendiri ya.
4: Iya.
3: Ih, keren loh teman berdua. Kita tidak jauh-jauh cari idola atau inspirator kita dari luar, tapi orang di rumah gitu ya.
4: Nah, jadi PCR Kreatif sendiri merupakan suatu tempat wadah di mana saya menuangkan segala imajinasi kreativitas saya.
3: Iya.
4: Saya tuangkan di tempat itu.
3: Wow, luar biasa. Tapi kamu kan keserian tidak hanya bekerja di industri kreatif, tapi juga bekerja di pemerintahan juga ya. Ini menarik. Sejak kapan atau mungkin kamu mulai menginspirasi apa ya, seorang ayah yang menginspirasi kamu sejak kapan sebenarnya, Kak Venska?
4: Sosok seorang ayah yang menginspirasi anak perempuannya ini sudah dari kecil, dari dulu. Ayah dan ibu itu luar biasa. Itu dorongannya tuh bukan main. Nah,
3: iya.
4: Kalau terjun ke dunia kreatif ini sudah dari SMP.
3: Oh, dari SMP ya. Jadi bukan.
4: Saya sering banget ngobrol sama bapak, sama mama. Terus banyak dikasih nasihat, dikasih dorongan, sehingga terbitlah kreatif pikiran imajinasi itu.
3: Membentuk ada ruang imajinatif dalam diri kamu sendiri ya untuk bisa berkreasi kayak gitu ya. Betul. Ini keren loh. Oke, jadi sejak SMP itu sudah punya karya, sudah melakukan sesuatu gitu.
4: Iya.
3: Walaupun skalanya mungkin masih kecil ya, mungkin kecil. Buat pakai untuk diri sendiri aja gitu kali ya. Oke, jadi memang orang tua ya terutama sang ayah jadi inspirator kamu sendiri dalam berkarya saat ini ya. Dan ini secara profesional ya, artinya mulai Veniska berani untuk produknya itu dipasarkan atau dipublikasikan sejak kapan?
4: Sejak tahun 2024.
3: Berarti baru 2 tahun yang lalu ya?
4: Iya. Jadi saya sudah membuat produknya tuh tapi belum serius itu tahun 2022. Nah, saat seriusnya itu tahun 2024.
3: Oke. Januari. Awal Januari ya 2024.
4: Awal Januari.
3: Itu memang kamu melihat karena ada peluang, artinya ataukah memang karena memang lagi pengen aja gitu untuk berkarya?
4: Kembali lagi hobi ya, Kak. Hobi.
3: Benar.
4: Jadi karena hobi terus buatlah produk itu. Setelah itu produk itu saya pakai. Nah, banyak orang yang tertarik.
3: Sudah
4: sekalian dijual aja.
3: Iya. Singkat cerita memang karena kalau misalnya sesuatu yang kita buat berdasarkan hobi itu we never expected something bigger ya. Tidak pernah berharap sesuatu yang lebih gitu besar. Gak hanya untuk ya menyenangkan diri kita karena
4: betul.
3: Ruang imajinasi kita tuh lebih tertuang gitu
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Keren. Jadi awalnya walaupun memang secara profesional sudah mulai mencoba untuk publikasi atau buka ruang untuk karya-karya ini diperkenalkan ke publik, tapi memang karena hobi juga ya. Jadi sampai saat ini pun kalau memang produknya belum laris, tidak ada kata aduh kenapa ya aku bisa capai target gitu ya. Karena menuangkan ide, menuangkan gagasan ke dalam sebuah karya itu kan berdasarkan hobi itu kan gratis gitu ya. Ini keren loh Kak Veniska.
4: Karena salah satu kata-kata yang selalu almarhum Bapak sampaikan kepada saya, kerjakan sesuatu berdasarkan hobi. Kenapa? Karena pada saat kamu menjalankan sesuatu dengan hobi, kerjakan sesuatu dengan hobi, itu tidak akan ada rasa capek.
3: Wow.
4: Karena hobi kamu tersalurkan.
3: Iya, iya. Gitu. Wise sekali gitu, sangat bijak sekali.
4: Jadi,
3: benar sih.
4: Dapat respon yang baik saja itu adalah berkat luar biasa. Itu ibaratkan kayak dikasih uang yang 1M mungkin.
3: Iya. Benar.
4: Karena
3: ini sangat luar biasa ya. Berarti kan oke, singkat cerita karena hobi sudah mulai dipublikasikan sejak 2024. Berarti sekarang udah 2 tahun lebih ya. Perjalanannya. Oke. Dan produk pertama yang kamu buat itu apa?
4: Produk pertama anting.
3: Memang kamu suka anting?
4: Nah, jadi gini Kakak Igo, ada ceritanya.
3: Oke, ceritakan tuh teman berdua.
4: Nah, jadi produk pertama itu anting tahun 2022. Itu yang belum fokus tuh. Itu saya buat waktu misa pertama imam baru.
3: Oh, ada acara gereja gitu ya?
4: Ya. Misa pertama imam baru di Langgur. Nah, terus outfitnya kan pakai gaun merah yang cetar badai itu.
3: Kepikiran.
4: Jadi kalau sudah pakai gaun yang badai, ya aksesoris juga harus badai dong. Yang mungkin kan, tidak mungkin biasa-biasa saja. Nah, akhirnya kebetulan ada alat-alat dari mama. Nah, saya ambil. Terus saya buat di salon. Jadi sementara di make up, sementara di sanggul rambut, saya buat di salon. Walaupun memang kedudukannya kurang pas, agak miring-miring.
3: Tapi jadi. Dan dipakai. Wow.
4: Dan itu pada saat ke tempat acara itu banyak sekali yang minta untuk dibuatkan.
3: Oke, jadi langsung impressionnya itu kena ke orang-orang yang ada di sekitar kamu saat itu.
4: Betul.
3: Wow, ini keren loh. Berarti sejak saat itu sudah mulai
4: Sudah mulai ancang-ancang.
3: Iya. Sudah mulai kayaknya ini bisa jadi pasaran yang baik gitu ya. Kalau memang aku buat secara gelutinya lebih profesional lagi gitu ya. Oke. Dan karya-karya kamu tuh, atau memang apa ya, produk yang kamu buat itu bahannya dari mana gitu?
4: Ya, jadi bahannya itu kebanyakan kerang. Kerang dari laut, dari belakang rumah.
3: Laut di belakang rumah?
4: Ya,
3: jadi, rumah kamu dekat laut?
4: Ya, jadi saya itu suka sekali makan seafood, makan kerang.
3: Ya.
4: Nah, biasanya kalau selesai makan kan kita buang kulitnya tuh. Nah, kembali lagi saya pikir, sayang kalau buang, apalagi unik.
3: Kalau yang bagus sih,
4: ya. Gimana kalau diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Jadilah aksesoris kerang.
3: Jadi kebanyakan produk yang kamu buat itu dari kerang dan itu apa namanya sih jenisnya gitu ya. Wow, oke. Pasti teman perlu juga penasaran, ingin tahu kira-kira produk apa saja yang kamu buat dari kerang, selain anting ya. Boleh mungkin diceritakan, tapi sebelum diceritakan untuk teman perlu juga, kan gini loh Kak Venska, kan kamu tidak langsung tiba-tiba tahu buat aja gitu kan. Pasti ada melihat atau kamu belajar dari orang tua atau dari siapa gitu. Kamu ketika lagi buat sebuah anting, tutorialnya tuh dapat dari mana gitu?
4: Dari YouTube.
3: Oh, dari YouTube. Aku mikirnya susah banget. Ternyata dari YouTube ya?
4: Iya, dari YouTube.
3: Oke, ada ternyata?
4: Ada, bahkan banyak.
3: Sudah ada banyak orang di luar sana juga yang buat dari kerang juga gitu ya?
4: Iya, kerang.
3: Wow.
4: Kebanyakan juga dari TikTok, banyak orang luar negeri yang buat. Jadi ikut cara mereka.
3: Aku pernah baca sebuah buku ya, itu buku inspirasi juga. Katanya gini, semua orang di muka bumi itu tidak ada yang itu kayak pencipta. Kita tuh jadi imitator atas kerja orang lain. Pernah tidak?
4: Betul.
3: Pernah kan? Iya. Jadi memang untuk membuat sebuah karya baru sekarang ini, fansnya yang terkenalnya dengan PCR kreatif, dengan karya-karya dari kerang, apa namanya, inspirasi itu pun tidak hanya ya tiba-tiba muncul aja di ruang imajinasi seorang fans ya gitu kan. Pasti datangnya dari bapak, ngelihat dari YouTube, nanti baru dikombinasikan dengan apa yang ada di otak kamu itu kan, jadinya karya kamu. Ini selaras juga ya dengan memang ada satu buku pernah aku baca, lupa judulnya. Tapi step-nya kayak gitu. Dan ini tentu jadi penyemangat. Aku yakin deh obrolan kita ini sangat bermanfaat sekali untuk teman berdua yang saat ini juga tengah bersama dengan kita. Oke, berarti kamu belajarnya selain otodidak, tetap juga ada tutorial dong. Biar kerjanya lebih rapi gitu ya. Oke. Sebelum aku bilang kamu apa ya, spill produk-produknya, karya tersulit yang pernah kamu lakukan dan itu butuh apa ya, pengulangan atau semacam itu?
4: Shell budaya.
3: Kan shell kan bisa langsung tinggal mikir, coret-coret langsung dicetak.
4: Iya, tidak segampang itu kakak.
3: Oh, tidak segampang itu Ferguson. Kenapa bisa ulang-ulang gitu Kak Penzga?
4: Jadi gini ya, shell budaya, shell itu kan kalau dicetak besar ya. Otomatis sisi-sisi kecilnya tuh harus dibuat sebaik mungkin.
3: Oke, jadi lebih detail.
4: Nah, untuk buat shell budaya, saya sampai belajar kembali aplikasi desain 5 hari.
3: Wow.
4: Itu pun juga belum terlalu rapi kakak. Nah, dan itu bukan belajarnya bukan dari pagi sampai siang, tidak, sampai malam. Bahkan makan pun juga di depan laptop.
3: Makan di depan laptop ya? Oh, kamu ada aplikasi gitu?
4: Ada aplikasi dan itu berbayar.
3: Oh wow.
4: Jadi saya belajar cara downloadnya, cara bayarnya gimana, cara pakainya.
3: Berarti kamu saat ini juga ternyata menggunakan AI juga membantu kamu juga ya. Memang Gen Z sih. Oke, tapi Venska, ini menarik, sangat menarik sekali bahwa apa namanya, berdasarkan hobi, kemudian juga kamu tidak hanya secara otodidak, tapi ya kita di era saat ini kan pasti belajar dong, apalagi sumber belajar kita kan banyak ya.
4: Iya, betul.
3: dan itu kita bisa lebih self study aja gitu, belajar dengan sendiri tanpa bantuan dari apa namanya instruktur atau semacam teacher, guru dan lain sebagainya. Kita pun bisa gitu dengan hanya apa namanya lihat tutorialnya dan lain sebagainya. Yang menjadi menarik bahwa karya kamu tuh sangat otentik. Otentik sekali. Aku kan juga sempat menikmati atau melihat karya kamu ya. Yeah. Bahkan juga viral beberapa bulan lalu, bahkan kita baru ketemu ya beberapa hari yang lalu gitu ya. Untuk hadir di sebuah event dan sangat luar biasa sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan Kak Venska, untuk membuat semua karya atau apakah kamu udah planning kan gitu, misalnya minggu ini aku buat hanya cukup anting. Yeah. Minggu depannya apa gitu? Atau kan seperti apa?
4: Awalnya saya udah buat jadwal. Jadi minggu ini anting, minggu depannya gantungan. Tapi tidak bisa.
3: Karena imaji datang.
4: Imajinasi ini jalan terus.
3: Kapan aja?
4: Iya, kapan aja.
3: Apa saja apa gitu ya.
4: Okay, jadi kalau saat ini lagi pikir buat gantungan langsung buat.
3: Oke.
4: Tidak bisa tunggu lama atau tidak bisa menunggu besok. Karena besoknya tuh imajinasi lain. Gitu.
3: Iya, memang kalau orang imaji itu datang kapan saja ya.
4: Iya.
3: Entah kita lagi tidur pun tiba-tiba lagi bermimpi atau punya halusinasi yang kayak gini, langsung pasti ya.
4: Langsung.
3: Pernah ada momen dimana kamu tidur tiba-tiba kepikiran langsung bangun lalu coret-coret?
4: Iya, langsung bangun, coret, catat, biar langsung diingat gitu.
3: Itu
4: atau
3: ya?
4: Langsung dieksekusi kalau bahannya ada semuanya.
3: Oke, sebelum kita bicara bahan, mungkin kesulitan bahan dan lain sebagainya kan pasti... Obyek utama atau bahan utamanya kan kerang, bisalah dicari. Tapi pasti ada perintilan-perintilan gitu ya, yang harus dibutuhkan juga, misalnya pengait, lem khusus atau seperti apa, itu kan mungkin agak-agak terbatas juga daerah kita ya. Pasti teman perlu juga ingin tahu bagaimana Kak Venska juga bisa nanti membuat sebuah karya gitu, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Tapi mereka pasti, teman perlu pasti sekarang penasaran dan ingin tahu produk apa saja yang ada di PCR Kreatif saat ini.
4: Oke, puji Tuhan ya Kak Igos, untuk sampai saat ini sudah ada 11 produk.
3: 11?
4: Iya.
3: Wow.
4: Jadi ada tote bag, rosario, terus shawl budaya, gantungan kerang, lukisan digital budaya, terus cincin kerang, jepitan kerang, bros kerang, gelang kerang, kalung kerang, dan anting kerang.
3: Wow, banyak sekali. Dan sekarang itemnya lumayan ya.
4: Iya.
3: Satu apa namanya produk itu itemnya lumayan.
4: Lumayan.
3: Oke. Nah, kalau satu produk misalnya anting kerang, tapi modifying dong, tidak hanya satu model aja gitu kan?
4: Iya.
3: Atau seperti apa sih Kak Venska cara membuat sehingga dia itu bervariasi gitu? Memilihnya seperti apa? Kan kalau kita milih, aku lihat kayaknya kerang ini bagus deh, kayaknya cocok dijadiin. Bagaimana sih kamu bisa punya apa ya sebuah feeling yang bakal nanti ini kayaknya asik kalau dibuat anting yang kayak gini gitu. Bagaimana kamu bisa mengkombinasikan antara melihat objeknya dan feeling nanti bendanya itu akan jadi seperti apa sih? Aku kayak pengen tahu, pasti teman perlu juga ingin tahu.
4: Oke, kalau untuk saya sendiri, biasanya tuh kalau saya cari kerang, diambil semuanya dulu.
3: Oh gitu.
4: Jadi tidak langsung milih.
3: Milih langsung di objek, di tempat, di itu bisa di pantai gitu ya.
4: Jadi ini cocok gak? Tidak.
3: Mengambil.
4: Ambil semuanya dulu.
3: Sebanyak mungkin.
4: Iya, sebanyak mungkin. Terus setelah dibersihkan dan lain sebagainya.
3: Sortir gitu.
4: Iya, sudah di tahap yang untuk membedah.
3: Iya.
4: Nah, itu baru mulai ada pikiran-pikiran, imajinasi, mau gini.
3: Okay,
4: atau digambar. Okay. Atau searching ini cocoknya apa-apa, gitu.
3: Oke, jadinya juga sempat searching juga gitu ya. Biar lebih pas dan lebih kena. Oke. Ini menarik loh teman berdua, serius menarik sekali. Nah, aku mikirnya tuh udah ada dalam pikiran modelnya kayak gini. Nyari di pantai, ada tidak model yang kayak gini ya? Bukan ya?
4: Iya.
3: Bukan kayak gitu. Memang gak susah juga ya kalau kayak gitu ya.
4: Iya,

0: Paling dekat pasti rumah yang kamu dapatkan. Paling jauh di pantai mana? Atau di luar kota mungkin?
1: Kalau di luar, di Ambon.
0: Pernah kamu juga ke Ambon, eksplor di Ambon?
1: Jadi, itu liburan.
0: Serius?
1: Liburan, terus liburan sambil lihat adik-adik kuliah. Ya sudah, waktunya masih banyak. Ya sudah, main ke laut. Jadi sambil menyelam minum air.
0: Dan dapat?
1: Dapat.
0: Ada produknya?
1: Ada. Wow.
0: Ternyata sebegitu ya. Jadi tidak hanya di wilayah Kepulauan Kei ya.
1: Iya.
0: Kalau di sini paling banyak di mana tempatnya?
1: Tergantung kakak. Jadi banyak banyak kampung punya siputnya beda-beda.
0: Oke. Okay. I do. Jadi itu tantangannya juga ya. Dan itu, uniknya juga
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Dan puji Tuhannya itu berlimpah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu untuk sesuatu yang baik. Sudah dikasih Tuhan nih.
0: Iya.
1: Pergunakan dengan baik.
0: Ini sangat luar biasa sekali teman Perdua. Kamu yang juga saat ini pantengin siaran Sore Ceria Berjaringan dari Perdua Era Ritual. Aku ingatkan untuk kamu teman Perdua, jangan kemana-mana ya. Setelah hadir satu lagu berikut ini, nanti gue bakal kembali lagi bersama Kak Venska. Kita nanti pasti ingin tahu kira-kira produk yang paling best seller gitu ya, yang paling cepat habis, kemudian saat ini yang tersedia di tempatnya juga produk apa saja, dan bagaimana cara pasarannya, kemudian siapa saja pembeli yang sudah membelikan produk dari PCR Kreatif ini. Teman Perdua, aku ajak kamu, kita akan segera kembali setelah yang mau lihat berikut ini.

0: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Lagi, dan Bulan.
1: Masih bareng aku Igo, teman perdua di Sore Ceria berjaringan di sore ini. Tentu kita juga masih bersama dengan Kak Venska yang juga masih banyak sharing yang bakal Kak Venska berikan untuk kita juga. Ini tentu jadi penyemangat, inspirasi juga untuk kamu teman perdua, bagaimana kita bisa melihat potensi diri kita dan potensi tersebut kita kembangkan menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan dan value nilai diri kita juga lebih dapat gitu ya. Apalagi sesuatu yang berasal dari hobi kita ini hadir dan tentu masih berbagi untuk kita juga. Kak Venska, kita lanjutkan lagi nih. Tadi sudah dijelaskan siapa yang menjadi inspirasi kamu dalam berkarya, kemudian semua itu berdasarkan hobi, bagaimana kamu bisa mendapatkan produk-produk itu dari laut misalnya ya, untuk kerang dan lain sebagainya. Kami ingin tahu, teman perlu juga pasti ingin tahu, jumlah produknya udah 11 ya, 11 iya, item gitu ya.
2: Sudah 11 puji
1: Tuhan. Nah, masing-masing itu kan pasti diproduksi dalam jumlah yang udah cukup nih.
2: Iya.
1: Sekarang yang tersedia dan terbanyak di shopnya kamu apa?
2: Yang terbanyak tas, tote bag.
1: Wow.
2: Budaya.
1: Jadi namanya itu tote bag tapi tas budaya gitu
2: iya,
1: ya?
2: Iya, tas budaya.
1: Tas budaya. Itu tas tapi tampilannya seperti apa gitu?
2: Nah, tas tampilannya tuh budaya. Menceritakan tentang semua hal yang berhubungan dengan budaya K.
1: Bisa tentang adat istiadat, yeah. Ada mungkin makanan,
2: yeah,
1: tarian juga yeah, kayak gitu-gitu ya.
2: Jadi untuk sekarang sudah ada 3 tema untuk tas budaya sendiri yang sudah saya hasilkan. Tema yang pertama Wonderful K. Dalamnya ada tarian, ada gambar pantai, wisata. Terus ada juga Nendit Saklas, seorang wanita yang sangat-sangat dijunjung tinggi
1: di Pulau Kei sendiri.
2: Pulau Kei, iya. Terus tema yang kedua Tiabel, warisan kekerabatan yang sudah ada pada zaman leluhur. Terus yang ketiga Perahu Kei. Udah ada 3 tema yang sudah dihasilkan.
1: Oke, jadi 3 tema yang sudah dihasilkan. Dan untuk per tema itu sekarang tersedianya stoknya berapa gitu?
2: Iya, kalau sekarang udah mulai menipis kakak. Jadi untuk Perahu K sudah tersisa 5 pieces.
1: Dari awal kamu ordernya atau buatnya berapa?
2: Kemarin 40-an kalau gak salah.
1: Itu dalam waktu berapa lama bisa terjual habis gitu? Udah berapa lama sejak pemesanan?
2: 2 mingguan.
1: Wow, hanya 2 minggu ya?
2: Iya, betul.
1: Ini luar biasa, berarti pasarannya juga minat dari warga masyarakat kita juga cukup tinggi ya?
2: Iya, puji Tuhan.
1: Antusias mereka juga cukup tinggi.
2: Jadi bukan hanya wisatawan, tapi dari masyarakat juga luar biasa.
1: Iya, karena hari ini kita spesial di Sore Ceria Berjaringan, kita 1 jam ya, teman-teman perdua. Jadi waktu kita cukup banyak, kita bedah per item.
2: Oke.
1: Okay. Oke ya. Nah, untuk tasnya sendiri kan pasti kamu yang tidak yang memproduksinya kan bukan di tempat produksinya kamu dong.
2: Iya.
1: Bukan. Membutuhkan tempat percetakan dan iya, seperti itu kan.
2: Iya.
1: Yang ingin aku tanyakan gitu. Kamu pesan di mana? Kamu cetak di mana? Kemudian bagaimana kamu bisa get connected dengan mereka seperti itu?
2: Iya, jadi untuk percetakan semuanya tuh di Jogja.
1: Oh, di Jogja?
2: Iya, dan puji Tuhannya karena sudah sering order, jadi sudah punya hubungan baik
1: dengan mereka.
2: Iya,
1: gitu.
2: Dengan mereka, jadi cepat sekali kalau diminta, ya dipesan, cepat sekali direspon.
1: Fast respon ya.
2: Iya.
1: Tapi kan mereka tuh terimanya yang udah produknya, maksudnya cetakannya udah ready gitu, artinya kamu udah siap untuk
2: iya,
1: tinggal dicetak
2: udah siap,
1: aja gitu.
2: Iya, tinggal dicetak aja.
1: Oke. Untuk jenis tasnya tote bag ini sendiri, kenapa kamu milih tas seperti itu, tote bag yang di samping gitu ya, tidak dengan tas misalnya dompet, iya, ataukah atas, belakang, atas. Kenapa kamu milih yang kayak gitu?
2: Sebenarnya awalnya dari tas samping, karena saya sendiri suka. Jadi rencananya mau dibuat satu pieces untuk saya saja, kakak, untuk dipakai. Tapi karena banyak yang suka, ya udah tas samping dulu, terus nanti dompet, terus nanti tas belakang, kayak gitu kakak.
1: Jadi ternyata teman berdua, FYI untuk kamu, tidak hanya dari Kerang ya, kak, Fenske juga udah merambah ke jenis yang lain juga. Tadi tas budaya itu tas sendiri budaya, ya, iya, dalam bentuk tote bag ini sendiri. Nah, dari how can you connected with tempat produksinya itu? Bagaimana kamu bisa kamu nge-browsing di media sosial atau memang diperkenalkan oleh mereka atau seperti apa?
2: Iya, di browsing lewat TikTok.
1: Oh, lewat TikTok. Nyari yang terbagus dan termurah dong.
2: Iya, itu pasti kak.
1: Iya, ternyata seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Jogja jauh. Pemesanan itu biasa berapa lama bisa langsung tiba?
2: Satu minggu paling lambat.
1: Satu minggu paling lambat ya?
2: Iya. Pengerjaannya tuh bisa 3 hari atau 4 hari itu sudah selesai.
1: Iya, ini luar biasa ya. Berarti 3 hingga 4 hari udah selesai di cetak gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, tas 3 tema udah dikeluarkan ya. Iya. Masing-masing tema itu berapa jumlah itemnya?
2: Kalau untuk
1: tema pertama, kedua dan ketiga masih diingat?
2: Aduh, udah lupa sedikit nih.
1: Tapi lebih dari 20-an.
2: Iya, lebih dari 20-an.
1: Masing-masing tema itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nanti pasti teman terbaik juga penasaran, kamu pasarkan kemana gitu kan?
2: Iya.
1: Yang dijawab dulu. Kita lanjut ke item berikutnya lagi dulu. Ke mungkin kalung kali ya, anting. Anting udah berapa produk yang kamu keluarkan sejak dari 2024 hingga sekarang?
2: Udah bisa 500 lebih kakak.
1: Wow.
2: Dari tahun 2024
1: itu kamu selalu catat ya?
2: Iya.
1: Punya catatan?
2: Iya.
1: Sehingga ada galerinya juga ya?
2: Iya.
1: Oke, ini menarik. Yang paling diminati kalau anting itu jenis yang bagaimana?
2: Nah, tergantung orangnya.
1: Oh, tergantung orangnya.
2: Iya, betul.
1: Bukan yang paling banyak diminati modelan dari apa ya, tapi memang tergantung orangnya kan?
2: Tergantung orangnya, karena
1: tiap orang punya ketertarikan tersendiri, punya nilai rasa untuk pakai kalung beda, apalagi bentuk apa wajah kita juga yang mempengaruhi ya. Tapi bentukannya ada yang model panjang. Jadi, tapi ada model tindik, ada.
2: Iya, jadi ada juga yang model panjang sekali, yang wow banget. Terus ada yang panjang, tapi elegan, sederhana aja. Terus ada yang anting tindik, anting tusuk. Itu yang agak wow juga, ada yang standar. Terus ada juga anting, namanya jepit.
1: Oh,
2: jadi kalau
1: okay.
2: punya telinga tidak berlubang ya bisa dijepit.
1: Dijepit, ada. Itu juga ada.
2: Ada.
1: Dan kamu bisa gitu ya?
2: Iya bisa.
1: Wow, aku harus apresiasi. Dari tadi mikirnya cuma yang panjang turun gitu kan?
2: Iya. Ada. Ada.
1: Oke. Itu kalau anting ya?
2: Iya.
1: Kalung, kita kalung, ke kalung nih.
2: Iya. Kalau kalung, kalung ini saya produksi untuk kalung namanya apa ya, udah lupa.
1: Ada modelannya,
2: ada dua model kakak,
1: yang lebih kan diikat di leher,
2: iya,
1: diikat atau di leher. Panjang turun atau gimana sih?
2: Jadi ada yang diikat di leher, terus ada yang panjang tapi tali hitam.
1: Oke. Kalau kalung ini udah berapa yang kamu produksi juga, udah berapa banyak?
2: Wah, itu lumayan itu kak, hampir sama kayak anting.
1: Sama anting juga ya. Oke, berarti anting dan kalung.
2: Iya.
1: Ada lagi gelang atau sejenisnya gitu?
2: Iya. Nah, kalau gelang ini, jangan ditanya, ngeri. Karena pasarannya bukan saja untuk wisatawan, anak-anak sekolah.
1: Oh.
2: Anak-anak sekolah itu cari luar biasa. Dari SD kak.
1: Dari SD ya?
2: Dari SD.
1: Jangan harga dulu deh, pasti nanti kita ingin tahu.
2: Yeah.
1: Harganya apakah memang dijual dengan harga yang miring? ataukah harga yang ramah kantong? Jangan dijawab dulu ya Kak Venska. Kita spill itemnya dulu nih. Itu gelang, apalagi?
2: Gelang, terus bros.
1: Oh, ada bros juga ya?
2: Iya, ada bros.
1: Bros ya. Untuk cowok ada?
2: Ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Serius?
2: Bros kerang, iya.
1: Nanti aku coba lihat ya.
2: Jadi, cowok sama cewek beda. Kalau cowok tuh biasanya tuh brosnya kecil, satu kerang aja.
1: Iya.
2: Tapi elegan gitu. Jadi kalau dipakai di jas hitam itu bagus, mantep.
1: Wow.
2: Warnanya, warna kerangnya warna putih.
1: Iya, iya, iya.
2: Terus ada kombinasi dengan warna gold. Tambah mutiara.
1: Waduh, cakep deh.
2: Cakep, itu biasa untuk
1: itu ya. Oke, okay, ya. Berarti bros. Kemudian
2: bros jepitan.
1: Jepitan rambut.
2: Jepitan rambut.
1: Kamu udah merambah sampai ke situ. Yeah. Bagaimana bisa kamu buat jepitan rambut, fans ga? Itu kan agak ribet menurut kacamata orang biasa kayak aku.
2: Tapi jangan salah, jepitan rambut juga tidak kalah saing.
1: Iya ya.
2: Iya. Dan peminatnya itu juga dari adik-adik SD.
1: Oke, ternyata anak-anak SD ini seleranya udah mulai lebih yang otentik gitu ya.
2: Puji Tuhan.
1: Iya. Ada lagi produk yang lain.
2: Terus cincin. Nah, kalau cincin ini yang agak ribet. Soalnya kan akan kecil ya, Kak.
1: Iya.
2: Terus kita harus cari alat yang memang cincinnya itu bisa muat di semua tangan, semua jari.
1: Oh, ribet kan?
2: Iya, ribet. Tapi puji Tuhan, sudah ada.
1: Wow.
2: Jadi bisa dikasih besar, bisa dikasih kecil, sesuai ukuran jari aja.
1: Ada alatnya?
2: Ada.
1: Ternyata alat itu ada ya?
2: Iya, ada.
1: Kamu apa nyari atau kontak-kontakan sama orang di luar atau seperti apa sih?
2: Nyari
1: lagi ya, gitu ya?
2: Iya,
1: nyari. Media sosial gitu. Ya. Ini luar biasa loh. Ada lagi item yang belum di-spill.
2: Lukisan digital budaya.
1: Kan ada selain digital ada yang real painting ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu konsepnya kamu yang ini, yang desain gitu ya?
2: Iya, aku yang desain. Jadi kalau yang digital,
1: tinggal dicetak secara digital.
2: Digambar juga dari HP. HP pribadi.
1: Kamu pakai HP aja gambar ya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Memanfaatkan apa yang ada.
1: Tapi itu berapa item untuk lukisan itu sendiri?
2: Kalau lukisan udah 5 apa? 5 model.
1: 5 model 5 ya?
2: 5 tema ya.
1: 5 tema, 5 tema. Iya. Masing-masing kan pasti ada beberapa item gitu ya. Itu terjual juga?
2: Iya, terjual juga.
1: Laris juga ya?
2: Laris.
1: Laris di pasaran.
2: Jadi,
1: ya.
2: Jadi untuk lukisan budaya ada yang ukuran A4. Terus ada yang ukuran 24R.
1: Wow.
2: Yang besar.
1: Itu besar ya?
2: Iya.
1: Udah pernah dibeli juga?
2: Iya.
1: Ih, keren loh. Oke. Berarti itulah item-item yang ada di PCR
2: masih
1: Kreatif
2: ada,
1: ya.
2: Masih ada, Kakak.
1: Oke.
2: Masih ada 3.
1: Di antaranya
2: gantungan kerang, shawl budaya dan rosario.
1: Gantungan
2: kerang.
1: Itu kayak gantungan kunci gitu.
2: Ya, jadi
1: mainan bisa di tas atau di
2: gantungan kunci dan gantungan yang besar pajak yang biasa ditaruh di kamar.
1: Oh,
2: pintu.
1: Oh, I see. Ya. Kayak gitu ternyata.
2: Ya.
1: Itu kamu buat juga?
2: Iya.
1: Agak ribet itu loh.
2: Iya.
1: Kan ribet juga.
2: Lumayan.
1: Kan?
2: Lumayan.
1: Tapi bisa lah.
2: Tapi bisa
1: ya.
2: Bisa.
1: Oke. Nah, sekarang kita ke alat peraga yang kamu butuhkan. Di tempat kita ini apakah kamu udah didapatkan atau memang kamu pesannya dari luar gitu?
2: Ada beberapa yang udah didapatkan dan juga kebanyakan pesan di luar sih. Kalau yang mudah didapatkan di sini seperti jepitan, ada ya. Banyak di pasar. Terus gelang, tali. Nah, kalau yang lain semuanya tuh dipesan. Oh iya,
1: rosario.
2: Rosario.
1: Ini untuk teman-teman kita yang Katolik ya.
2: Iya.
1: Seru.
2: Tapi jangan salah, Kakak Adel dari
1: non Katolik.
2: Iya.
1: Pesan juga.
2: Saudara kita yang lain juga pesan.
1: Wow, mungkin sebagai apa ya, aksesoris rohani,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Luar biasa.
1: Itu keren, keren sih. Oke, berarti itulah item yang ada di PCR, yeah, kreatif. Sekarang kita ke pasarannya dulu nih. Apakah memang kamu pakai media sosial ataukah memang memang sudah punya pasar tersendiri, atau kamu produknya itu kamu tempatkan di outlet atau toko-toko terkenal seperti itu, atau seperti apa nih Kak Venska?
2: Oke, untuk pemasarannya tuh online. Online, terus saya juga buat, saya bilangnya itu toko mini.
1: Oh ya.
2: Jadi dipajang di ruang tamu rumah.
1: Iya, di desain kayak toko gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke.
2: Jadi orang yang mau datang langsung lihat, silakan langsung bisa ke rumah. Terus ada juga di order lewat media sosial, TikTok, Facebook, Instagram.
1: Kamu juga terima gitu?
2: Iya.
1: Terima. Ada yang order juga?
2: Ada.
1: Iya ya. Oke, orderan yang paling jauh di kota mana?
2: Nah, kalau untuk kemarin-kemarin dari
1: yang kamu kirimnya gitu ke alamat yang paling jauh?
2: Papua Selatan.
1: Wow, jauh juga ya?
2: Iya, jauh. Jadi
1: wilayah bagian barat Jawa dan sekitarnya?
2: Ada juga.
1: Ada juga ya?
2: Iya. Cuma ya, saya rasa yang jauh itu Papua Selatan.
1: Lebih karena mahal gitu ya?
2: Iya, mahal. Terus waktu kirim produknya tuh pakai
1: bukan lain
2: parcel. Kantor pos.
1: Iya.
2: Jadi sampainya tuh bisa 2 minggu, 3 minggu.
1: Luar biasa ya.
2: Luar biasa.
1: Tapi bagaimana respon mereka ketika menerima produknya?
2: Luar biasa, Kak. Astaga, itu dipuji itu Tuhan. Dan lumayan mereka pesannya tuh banyak sekali.
1: Iya ya.
2: Pesan shawl, terus tas, anting dan rosario.
1: Itu banyak.
2: Itu banyak gitu.
1: Luar biasa loh.
2: Dan itu di tempat mereka tuh tidak ada tempat lain parcel. Jadi yang hanya
1: ada kantor pos.
2: Ada kantor pos saja. Gitu.
1: Ini luar biasa.
2: Dan itu
1: ya,
2: pertama kali juga saya kirim pesanan lewat kantor pos.
1: Iya. Oke, menarik. Nah, aku lihat kan berapa hari yang lalu kita juga, minggu yang lalu ya kalau tidak salah, kita ketemu di satu event kan. Eventnya itu sendiri teman berdua, kita kedatangan kapal pesiar. Jadi ada sekitar 121 tamu kapal yang turun dari kapal pesiar, dan mereka ada di destinasi wisata Pantai Ngurblot. Kebetulan aku juga bertugas di sana. Dan fun fact-nya adalah Kak Venska tuh dengan membuka outlet-nya di sana gitu. Aku sempat juga kunjungi, bahkan melihat transaksi dibeli produknya. Sejauh ini bagaimana kamu melihat konsumen kamu yang ada di wilayah Kota Langgur maupun mereka yang ada di luar daerah, bahkan dari luar negeri sendiri?
2: Ya, sejauh ini lewat kacamata saya luar biasa, Kak. Kenapa? Karena puji Tuhan waktu awal-awal merintis memang banyak yang belum tertarik. Karena mungkin hal baru ya bagi mereka, apalagi di sini, masyarakat di sini. Tapi makin ke sini banyak yang sudah sangat suka. Bahkan banyak yang pengen dibuat yang lain lagi. Jadi ada satu konsumen yang pengen buat, bisa enggak kamu ciptakan anting atau kalung dari botol aqua?
1: Wow.
2: Iya.
1: Itu mereka kayak apa ya, tantang kamu gitu ya?
2: Iya, jadi tantang.
1: Diterima.
2: Diterima. Dan produk itu sudah habis.
1: Habis.
2: Iya.
1: Wow, apresiasi dong. Iya.
2: Senang sekali, maksudnya karena produk ini bisa diterima masyarakat dan juga para wisatawan.
1: Iya.
2: Kalau bicara tentang wisatawan ya, mereka memang identik, maksudnya suka sekali dengan hal-hal yang
1: otentik gitu ya.
2: Yang otentik, iya.
1: Original.
2: Original, gitu ya. Terus unik. Jadi pas dapat yang kayak gitu ya sudah dimakan habis tuh.
1: Iya ya. Oke, tapi kan juga pengaruh media sosial dan akhirnya publik, terutama teman-teman dekat kamu juga berperan penting dong.
2: Iya.
1: Aku lihat biasanya kamu di kelompok kamu juga teman-teman kelompok entah komunitasnya kamu juga sering mesen apa namanya produk dari kamu sendiri. Apakah itu juga berpengaruh terhadap penjualan atau produk kamu yang dijual gitu?
2: Iya, sangat berpengaruh.
1: Sangat berpengaruh ya?
2: Sangat-sangat berpengaruh kak, sangat berpengaruh. Jadi biasanya kalau ada yang baru, biasanya saya promosi. Saya promosi, terus biasanya kalau saya lihat mereka kayak kurang tertarik atau gimana-gimana, ya biasa saya bilang aja kayak, sudah pakai aja dulu, tes-tes dulu. Coba dulu.
1: Berarti ini is part of trick marketing yang kamu buat gitu ya. Bagian dari trick marketing kayaknya deh, seru nih. Pinter juga ya nyari peluang gitu ya. Menciptakan peluang, bukan nyari peluang, menciptakan peluang.
2: Karena untuk aksesoris kerang sendiri itu kalau kita lihat dan setelah kita pakai itu beda. Berasa. Jadi ada yang kita lihat cuma dari gambar atau bisa lihat dari langsung kayak kurang cocok
1: Iya.
2: Tapi pada saat kita pakai atau melihat orang lain pakai baru tertarik.
1: Oke. Aku jadi mikir iya benar. Kadang betul juga sih.
2: Iya.
1: Jadi kita kan ngelihat sesuatu yang dianya pakainya asik kayaknya bisa juga fit into me gitu ya. Iya. Oke, ini sudah menit 49 bergeser dari 17 ke VNSK. Sejauh ini kamu lihat pasarannya juga ya, semakin hari semakin meningkat dong.
2: Iya.
1: Dalam kita tidak berbicara mengenai apa namanya omset yang kamu dapat ya sejak awal gitu. Tapi menurut kamu apakah trennya makin kesini makin naik? Kemudian bagaimana reaksi publik saat ini di wilayah Kepulauan K dan sekitarnya sendiri untuk produk yang kamu buat dari PCR Kreatif sendiri?
2: Kalau semakin kesini puji Tuhan semakin naik trennya. Banyak yang sudah mulai suka dan banyak juga yang sudah mulai buat produk-produk yang sama. Dan ya itu juga merupakan satu langkah yang bagus ya. Apalagi di era yang kayak gini, uang lagi susah sebagainya. Untuk trennya sampai saat ini sudah mulai meningkat kak.
1: Meningkat ya?
2: Iya. Dibandingkan dari awal-awal itu orang lihat aja nggak suka.
1: Iya.
2: Sekarang malah gencar-gencar.
1: Iya betul.
2: Dan banyak sih yang sudah buat hal yang sama.
1: Oke, kita berbicara mengenai sinergitas.
2: Iya.
1: Pasti ada dari komunitas tertentu atau pihak pemerintah yang juga datang ke kamu gitu ya. Sejauh ini bagaimana respon ataupun kamu udah kerjasama ataupun membangun sebuah sinergitas antara kamu dengan pemerintah dan juga warga atau elemen masyarakat lainnya seperti apa saat ini?
2: Ya puji Tuhan, sampai saat ini dari pemerintah juga sangat melihat potensi-potensi yang ada. Apalagi sudah bekerja sama juga dengan saya. Dari Dekranasda sudah, terus dari masyarakat sekitar Kampung Ohoy juga, PKK Ohoy sudah banyak dilirik.
1: Dinas Pariwisata juga.
2: Dinas Pariwisata apalagi.
1: Aku lihat
2: terus juga. Banyak juga instansi-instansi. Jadi kalau ada kegiatan ya puji Tuhan
1: mereka undang kamu gitu. Buka standnya di sana.
2: Okay,
1: soalnya aku pernah lihat beberapa kali kamu juga ada di standnya kegiatan diselenggarakan instansi tertentu
2: betul.
1: Dan ini menjadi sebuah membangun sebuah sinergitas yang baik. Mereka melihat ada potensi di sana dan memberikan ruang untuk kamu sehingga produk yang kamu buat pun bisa lebih mudah dikenal banyak orang. Dan tentu ini ada dampak saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme ya antara kamu dan juga pihak-pihak itu, misalnya pemerintah dan lain sebagainya. Kak Venska, ini sudah di menit terakhir. Kedepannya produk apa lagi yang sudah ada dalam bayang-bayang kamu yang ingin kamu kayaknya aku bakal buat produk ini gitu?
2: Udah banyak kakak.
1: Udah banyak?
2: Iya. Udah banyak, listnya udah banyak. Tinggal dieksekusi aja.
1: Yes, teman-teman berdua kita tantang Kak Venska ya.
2: Ke
1: depan kita jumpa lagi bareng Kak Venska, tidak hanya 11 produk ya.
2: Okay,
1: tapi mungkin udah 15 produk. Dan pasti aku yakin kamu juga kalau pengen ngelihat karya-karya Kak Venska bisa lihat di mana saja Kak Venska?
2: Ya, bisa lihat di Instagram PCR Kreatif, terus di Facebook PCR Kreatif atau Rosa Venska, di TikTok PCR Kreatif.
1: Oke, mudah sekali ya.
2: Iya.
1: Teman perdua bisa dapatkan di sana. Terakhir, ada pesan mungkin untuk teman perdua agar lebih produktif lagi, kemudian mengenali potensi diri sehingga kita pun punya nilai dalam diri kita yang harus kita berdampak gitu ya, minimal untuk diri kita deh, berdampak positif untuk diri kita dan akhirnya itu turun ke banyak orang juga.
2: Ya, untuk saya, buat teman-teman yang saat ini mendengarkan, kita itu masing-masing punya karunia. Semua orang punya talenta masing-masing. Tidak ada yang tidak, semuanya ada. Nah, mari kita sudah mendapatkan talenta itu dari Tuhan Yesus dengan sia-sia. Jadi mari kita pergunakan itu baik-baik. Jangan kubur talentamu. Ayo bangkitkan talentamu, kembangkan talentamu. Karena pada saat kamu mengembangkan talentamu, maka Tuhan Yesus juga akan memberikan berkat yang luar biasa untuk kamu dan juga keluargamu.
1: Luar biasa, sangat inspirasi sekali, sangat bijak dan nilainya sangat tinggi sekali ya. Berarti Kak Venska, dari sini aku bisa belajar bahwa ternyata we don't have to be blame. Kita tidak perlu menyalahkan misalnya pemerintah kalau belum memberikan pekerjaan untuk kita, betul. Atau belum ada pekerjaan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang bisa kita ciptakan dalam diri kita sendiri yang bernilai dan itu berdampak untuk diri kita ya. Sejalan juga dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita, bagaimana kita lebih mandiri dan menciptakan UMKM ini kan pasarnya besar ya. Tergantung kitanya aja gitu, bagaimana melihat itu sebagai sebuah peluang dan kita, ayo kita gaskan gitu ya. Ini menjadi akhir obrolan kita juga teman perdua dengan pesan yang sangat bijak sekali, sangat inspiratif dari seorang Kak Venska. Aku juga belajar banyak dari seorang Kak Venska ya, walaupun memang mungkin dia lebih muda dari aku, tapi dengan kehadiran Kak Venska kita lebih belajar banyak bagaimana kita mengenali potensi diri kita dan itu akan berdampak positif selagi kita memang mengembangkannya lebih baik lagi ke depan. So teman perdua, terima kasih untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 3. Aku sapa lagi teman perdua yang dari Ternate, Ambon, Bula dan Somlaki. Terima kasih untuk kamu yang sudah pantengin siaran kami di sore ini. Aku juga pamit dari ruang dengar kamu di Sore Ceria Berjaringan dari Perdua Era Ritual. Nanti pekan depan kita bakal jumpa lagi dengan teman-teman dari tempat yang berbeda, tentu dengan tema obrolan yang lebih seru lagi. Sampai jumpa dan selamat sore untuk kamu teman perdua.
0: Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: 사랑해요. 오. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가.
3: 아직 bener nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
1: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
1: Hehe, kali gitu? Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Hairun kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di lingkungan sekolah melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang dipadukan dengan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN tematik. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 18 Juli 2026 bertempat di SMA 3 Kota Ternate dengan melibatkan dosen lintas program studi serta mahasiswa FKIK Universitas Hairun. Kegiatan PKM ini juga menghadirkan dua dosen sebagai narasumber utama memberikan edukasi kepada para siswa sesuai dengan bidang keilmuannya. Dalam penyemaian, melalui pendekatan psikoedukasi yang interaktif, siswa diajak untuk membangun kesadaran bahwa sekolah merupakan rumah kedua yang harus dijaga bersama. Selain memberikan pemahaman mengenai dampak negatif vandalisme terhadap lingkungan dan karakteristik peserta didik, mereka juga memperkenalkan konsep wall of expression, yaitu tembok kreatif yang telah disediakan oleh pihak sekolah sebagai wadah bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas melalui karya seni mural yang bernilai estetika. Dengan demikian, kreativitas siswa tetap dapat berkembang tanpa harus merusak fasilitas sekolah. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Indonesia mengirimkan dua wakil ke Gotia Cup 2026 yang berlangsung pada 12-19 Juli di Gothenburg, Swedia, yaitu Akademi Persib Cimahi U13 di kategori putra dan Tangsel City U15 di kategori putri. Keberangkatan kedua tim didukung penuh oleh SKF Indonesia melalui program Meet the World with SKF yang membuka kesempatan bagi talenta muda Indonesia untuk merasakan pengalaman bertanding di salah satu turnamen sepak bola usia muda paling bergengsi di dunia. Akademi Persib Cimahi U13 berhasil maju hingga final dan meraih posisi runner-up, sementara Tangsel City U15 mengakhiri turnamen dengan finish di posisi kedua klasemen grup. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: Bang Prado masih balik lagi buat temenin kamu, ya. Ini kalau kita lihat sendiri teman Prado 2, tadi barusan aja ada final ya, Piala Dunia 2026 dan Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 ini. Waduh, siapa yang tadi nonton di pelataran RRI Ternate? Yes, terima kasih yang sudah meramaikan ya. Semoga kedepannya nanti kalau misalkan ada acara bisa mampir-mampir lagi lah ya. Terus juga buat teman Produa nih, kita juga, aku juga masih nemenin kamu juga di jam 6 ini. Jam 6 kali, jam 7 sampai di jam 12. Seru-seruan bareng kemarin malam, sekarang juga malam buat temenin kamu. Dan juga di jam 7 ini aku bakal bahas insert in Indonesia. Kita ke Banyuwangi dulu ya teman Produa. Jadi Banyuwangi ini menginspirasi negara-negara ASEAN dalam pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan. Wih, ini Banyuwangi ini kembali mencuri perhatian nih teman Produa. Nah, dia mencuri perhatian dunia setelah dipilih sebagai contoh pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dalam forum ASEAN ID Blue yang berlangsung di 17 sampai 18 Juli 2026. Di Kabupaten Jawa Timur ini dinilai berhasil mengembangkan ekonomi biru dengan memadukan konservasi laut, pengembangan pariwisata, sektor perikanan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan juga. Nah, delegasi ya dari negara-negara ASEAN, Pasifik, dan mitra internasional juga turut mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih serta Bangsering Underwater yang melihat langsung praktik pengelola wisata bahari berbasis masyarakat ini. Wah, keren banget ya. Semoga potensi-potensi ini juga bisa dikembangkan atau diikuti juga nih sama daerah-daerah lain juga ya. Semoga bisa menjadi contoh baik bagi provinsi-provinsi maupun daerah-daerah lain juga teman Produa. Itu ya, dan kita lihat lagi nih, ini proyek Bandara Bali Utara atau Buleleng dapat lampu hijau dari Presiden, dirancang pakai investasi swasta teman Produa. Wah, ini pemerintah nih juga, pemerintah kembali mendorong percepatan pembangunan Bandara Bali Utara ya sebagai bagian dari strategi memperluas pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Pulau Bali. Dukungan ini juga disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto yang setelah menerima paparan perkembangan proyek dari Komisaris Utama PT Pembangunan Bali Mandiri atau Membari, Baringin Panggabean. Nah, proyek ini juga masuk ya dalam RPJB JMN 2025 sampai 2029 melalui peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025. Bandara internasional ya dari kedua Bali ini dirancang mampu melayani pesawat berbadan besar ya seperti Boeing 777 dan Airbus A380 dengan pembiayaan berasal dari investasi swasta sehingga tidak membebani APBN maupun APBD ya. Kehadiran Bandara Bali Utara juga diharapkan nih mampu meningkatkan kapasitas penerbangan, membuka lapangan kerja juga, memperkuat sektor pariwisata dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng dan kawasan Bali bagian utara, barat, serta timur. Itu dia ya, kita lihat aja nanti seperti apa sih jadinya ya. Sebenarnya kayak bagus banget ya untuk Bandara Bali Utara atau Buleleng ini ya. Bandara Bali Utara, wih keren banget nih. Oke, Idara kembali lagi ya setelah itu buat temenin kamu juga sambil kamu dengerin lagu-lagu yang udah Idara siapin buat kamu di malam hari ini. Jadi stay tune ya, pastinya cuma di Insert in Indonesia, Pro 2 Ternate.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
4: Bandung memiliki sejuta pesona yang selalu membuat wisatawan terpana. Bagaimana tidak? Mulai dari tempat wisata berbasis alam, destinasi rekreasi kekinian, hingga kuliner dan juga trend fashion yang bisa kamu temui semua di ibu kota Jawa Barat ini. Saking idealnya, Bandung seringkali menjadi destinasi tujuan rekreasi singkat di hari libur maupun juga akhir pekan. Baik bersama teman, keluarga, ataupun juga pergi sendirian, selalu ada tempat seru yang menyenangkan yang bisa ditelusuri di kota Bandung. Kamu juga harus tahu teman Pro 2 bahwa suasana sejuk dan juga pemandangan hijau di berbagai sudut daratan tinggi di Bandung sangat cocok jadi tempat relaksasi pikiran. Kamu juga bisa mencoba berkunjung ke kebun teh sari di kawasan Ciwidey dan menikmati udara segar dengan bebas. Kalau mau destinasi yang lebih hit, kamu bisa menelusuri setiap sisi hutan pinus di Cikole yang cantik dan juga instajenik adalah jawabannya. Selain itu pula, ada glamping seru dengan pilihan panorama alam yang menakjubkan. Seperti di Lakeside Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata alam ke Gunung Tangkuban Perahu. Kamu harus menyaksikan keindahan kawah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat Jawa Barat berjudul Sangkuriang itu. Kalau kamu ingin mencari spot foto yang manis dan juga penuh warna pastel yang kekinian, kunjungi Raja Rabbit Town. Selain itu juga ada pula Bandung Amazing Art World yang menyediakan latar foto yang juga dengan efek 3G hingga wahana dunia terbaik dan unik. Jadi teman Pro 2, sudah siapkah kamu untuk menelusuri Bandung dan sekitarnya?

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer. Dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia, dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Budaya Sumatera Utara begitu banyak. Daerah yang dihuni lebih dari 4 suku ini memiliki keberagaman budaya di wilayahnya. Dan provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu tua dan juga Melayu muda. Namun, penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandaling. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di Kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa, suku lainnya seperti suku Tionghoa, dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir, terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya, datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut Tunggal Panaluan. Ada juga tari muda-mudi, morah-mora, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian, ada tari magis misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panaluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan.
0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

waktu sudah menunjukkan pukul 19.58. Setelah ini sama-sama kita mau ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dari sini masih nemenin kamu di jam kedua ya. Dari jam 8 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga buat kamu nih ya. Atau mungkin kamu pengen bahas nih satu topik juga boleh. Kamu mau cerita-cerita juga boleh banget, teman Pro 2. Sambil Idar tungguin dan muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin di malam hari ini. Jangan lupa buat makan malam, teman Pro 2 ya. Makan yang banyak, terus juga minum vitamin juga, apalagi buat yang seharian bekerja atau mungkin yang lagi lembur nih. Semangat, semoga jadi berkah buat kita di hari ini. Satu lagu yang akan mengawali ya di jam 8 ini, yaitu ada lagu dari Elliot James Ray dengan Daydreaming of You.

Piala Dunia sudah usai ya, karena barusan tadi pagi jam 4 waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur sudah dilakukannya pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina, dan Spanyol menang 1-0 ya atas Argentina nih teman pro 2. Luar biasa, tadi aku nonton juga bener-bener kayak sengit banget ya, sampai extra time tuh banyak banget gitu teman pro 2. Nah, tapi kita mau ngomongin dulu ya soal mungkin fakta-fakta menarik juga soal Piala Dunia 2026 ini yang mungkin kamu belum tahu nih teman pro 2. Nah, yang pertama ini adalah final Piala Dunia. Ini adalah final pertama dengan halftime show yang bertabur bintang. Wih. Jadi Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang menghadirkan konsep hiburan layaknya Super Bowl. Sebelum pertandingan dimulai, ada Post Malone yang akan tampil mengisi closing ceremony sekitar 90 menit sebelum kick off. Sementara saat jeda pertandingan, panggung ini diberiakan oleh Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, dan juga Gustavo Dudamel nih teman pro 2. Jadi seru gitu, kayak semi-semi nonton konser lah ya. Terus, ya ini dia ya yang paling terbaru lagi untuk Piala Dunia tahun ini, itu adalah juara dari Piala Dunia ini itu akan mendapatkan championship ring ya, atau cincin eksklusif teman pro 2. Jadi mereka nih gak hanya bawa trofi dan medali emas. Ya, juara Piala Dunia 2026 juga akan mendapatkan cincin khusus ya, bertabur berlian dan batu permata biru. Ini hadiah yang menjadi yang hadiah ini tuh menjadi yang pertama ya dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia dan mengadopsi tradisi yang lazim diberikan kepada juara NBA. Jadi mereka kayak ngikut dari NBA gitu lah teman pro 2 ya di Amerika Serikat. Terus juga bola final dibuat khusus teman pro 2. Jadi laga puncak ini tuh menggunakan bola edisi spesial bertajuk The Trionda Final. Desainnya didominasi warna putih, hitam, emas, serta memuat nama kota-kota penyelenggara Piala Dunia 2026 ini. Itu dia teman pro 2. Jadi ya itu beberapa fakta. Aku akan bakal balik lagi buat ngasih fakta-fakta.

Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

gurun hujan ya, walaupun sekarang lagi gak hujan teman Pre2, tapi kayaknya mungkin relate banget nih sama teman Pre2 yang lagi galau. Jadi ya, santai-santai aja teman Pre2. Nah, kita lanjut lagi nih untuk fakta menarik juga, fakta unik di Bali Final Piala Dunia 2026. Ini yang berikutnya adalah dua generasi mode kontra pengalaman. Jadi final mempertemukan dua karakter tim yang berbeda. Nah, Spanyol ini tampil dengan skuad berusia rata-rata 26 tahun dan memiliki nilai pasar sekitar 1,47 miliar euro ya. Sementara Argentina mengandalkan pengalaman dengan rata-rata usia pemain 29 tahun serta nilai pasar sekitar 788 juta euro. Wow. Dan ini berikutnya yang unik banget, ini kisah Messi dan Lamine Yamal kembali viral. Pertandingan ini juga menghadirkan cerita emosional juga karena foto Lionel Messi memandikan bayi Lamine Yamal dalam kegiatan UNICEF kembali ramai diperbincangkan menjelang final. Jadi keduanya sama-sama jebolan Akademi La Masia Barcelona, dan menariknya Yamal kini mengenakan nomor punggung 19, nomor yang dulu identik dengan Messi pada awal karirnya di Barcelona. Terus juga wasit berpengalaman pimpin laga final. Ini adalah pertandingan Spanyol kontra Argentina, ini dipimpin wasit asal Slovenia yaitu Slavkovini ya, yang dikenal memiliki pengalaman memimpin berbagai laga besar di kompetisi Eropa ini, teman Pro2. Selanjutnya adalah Inggris yang menutup turnamen dengan medali perunggu. Menjadi menjelang partai final kemarin, tadi Inggris lebih dulu memastikan posisi ketiga usai mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 ya. Hasil ini juga menjadi pencapaian podium pertama ya The Three Lions sejak menjuarai Piala Dunia 1966. Wih, lama banget gitu teman Pro2 ya. Itu dia teman Pro2 ya. Dan fakta-fakta unik lah untuk Piala Dunia 2026 ini. Atau mungkin kamu punya fakta unik lainnya juga bisa langsung kasih tahu ke aku juga. Jadi setelah ini juga aku muterin lagu-lagu buat nemenin kamu. Jangan lupa buat makan malam yang lagi di jalan juga, hati-hati. Ya ini lagi mau kemana nih malam-malam kayak gini. Ya udah agak-agak pertengahan bulan. Apakah keuangan masih lancar? Ya semoga aja bisa lancar terus ya, amin amin amin. Lagu yang bakal aku puterin nih, lagu dari Blackpink ya. Kita ajep-ajep bareng, yaitu Jam dari Blackpink.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Si Getaway, it's a way dari Couple One yang udah nemenin kamu teman pre 2 dan udah masuk di jam 9. Setelah ini ya bakalan ada music live chat yang nemenin kamu di jam 9 waktu Indonesia Timur ini. Sampai di jam 10 teman pre 2, 1 jam akan nemenin kamu ya. Dan di malam hari ini juga bakalan ditemenin sama Yerity 5 X Rutinitas Pagi. Kayak ramai banget nih teman pre 2 ya. Jadi satu aja terus ya, pasti coba di RR Pre 2 Ternate Music Live Chat. Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita nggak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua. Hah? Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Nah, tapi kan dipeluk sama Lamin Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik ya. Iya, benar.
0: Mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Datang.
1: Benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerity Five dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi. Dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak liriknya.
1: Bang Toyis. Tak bersinar. Sorry.
0: Sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tadi ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan buat kamu yang pengin seru-seruan juga di malam hari ini, pengin bertanya ya kan, lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Putet, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
2: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik.
0: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi ya.
0: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
3: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
3: Halo
0: Kak Asti.
3: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
5: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
4: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
4: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih, namanya pagi 2.
4: Boleh. Cabang.
5: Franchise.
0: Ada siapa nih?
5: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
5: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong puzzle-nya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa
1: nih? Bang Dev tadi ya, Dev.
0: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
5: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
5: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap, berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri. Okay. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev. Ayo.
0: Nah,
1: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget nih. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu, gimana sih ceritanya?
1: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
3: Oke, okay, boleh.
1: Tolong Kak Asti dijawab.
3: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yerini itu sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
3: Okay. Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
3: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
3: Iya. Pertama.
1: Oke.
5: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: yeah,
0: ketemu.
1: Iya. Yeah. Oh,
0: benar.
3: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Kan begini langsung ditawarin gitu. Oh, jadi kayak miss kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Sat-sat ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Giri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
7: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
7: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
3: lagu
7: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
7: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Okay.
7: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals, finalist ini ya.
3: Band Academy.
1: Oke.
7: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh, kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
7: Nah, kurang tahu, belum kalau nggak salah ya.
8: Belum, pernah. Baru konsepnya.
7: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion position gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya cuman akhirnya kita coba deh, kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Di
7: yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Giri ini? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
8: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yari yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
7: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
8: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
3: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng, karena kan
8: sewajarnya ketemu idola aja.
3: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
8: Senang banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Elan.
2: Yes, dan malam hari ini bersama Rutres Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya.
1: Oke. Okay.
2: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
3: Ke 27.
2: Wow.
1: 27. Gokil, seru.
3: Masih muda lah.
2: Masih muda.
3: Anak kuliah udah lulus.
1: Udah siaran kayaknya 27
2: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutres Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
4: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
2: 15. 27.
1: Sama.
2: SMP ya, pertama kali.
3: 15 tahun.
4: SD SMP lah.
3: SD SMP sih.
1: Iya.
3: SD SMP sih rata-rata ya.
1: Rata-rata ya.
5: Oh. Sudah lahir belum?
6: Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
3: Belum lahir.
2: Kasti belum lahir Kasti ya.
3: Kasti belum lahir tuh 2004
4: tadi. Ya, Andra belum.
3: Masih di pabrik belum di
1: masih di pabrik.
3: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
1: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
2: Harusnya Kang Diendra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
1: Dimandiin
2: deh.
1: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih.
2: Yo,
1: kolaborasi ya. Yeri, Bang Yeri sama Rutres Pagi nih. Masa remaja.
2: Masa remaja.
1: Iya.
2: Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
1: Bukan mempertanyakan.
2: Ini judulnya masa remaja.
1: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
3: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
2: Betul.
3: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
2: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
3: Ya satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SD, gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
1: Betul.
3: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi

0: begitu. Tom floor-nya, sound-nya retro, yeah, segala macam, bass-nya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu, kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke tetap dengan dia itu sebenarnya. Nah, itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
1: Yeah,
0: nah, yeah, begitu yeah. Ditawarkan ke teman-teman Rusin Sepagi, nah mereka saat itu oke okay ya gitu. Jadi ngeyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau.
1: Okay.
0: Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau nggak salah ya teman-teman ya.
2: Iya, ya, ada revisi.
0: Ada revisi soalnya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi gimana dari rutinitas pagi ini dapetin lagu, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
3: Betul.
1: Sebelumnya ya.
3: Betul.
1: Gimana nih rasanya nih?
2: Rasanya sih kita we love challenge.
3: Artinya apa tuh?
2: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Rutinitas Paginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
4: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula
2: ya, cari formula
4: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
2: Yeah.
4: Nah, yeah. Di formula sekarang kita mau coba konsep
1: coba
4: retro-retro gini,
2: pop, yeah, yang
4: city pop
0: atau iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutinitas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya.
1: Yeah.
0: Ada berapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah.
1: Yeah.
0: Terutama di Jepang ya dulu city pop itu ya, mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
1: Jadi
3: sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutinitas Pagi ya.
1: Iya, benar.
2: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
3: Nice.
1: Oke, okay, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
3: Oh iya sih, gue penasaran nih.
1: Penasaran nih.
2: Mulai banget.
1: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin.
3: Betul,
1: ya
3: betul.
1: Kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
3: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini?
1: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga YRT Vibe dengan Masa Remaja.
5: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ceria Masa Remaja
1: dari Om Yeri dan juga dari Rutinitas Pagi pastinya.
2: Gimana kan lagunya gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro
1: berarti. Parah, drumnya juga, Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English?
2: Biasanya English. English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Okay, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
4: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina maksudnya.
4: Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Yeah.
4: Gitu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya. Yeah.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
4: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja Rutinitas Pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam.
1: Oh.
4: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Yeah.
4: Jadi nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
4: Gue di warteg.
1: Oh.
3: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh. Iya.
4: Masih zaman pager
0: bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacarnya di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari Rutinitas Pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa bilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun, untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini, relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka cara pacaran yang terbaru, atau yang
1: Kalau yang baru tuh gimana sih, boleh kasih tahu nggak kira-kira?
3: Pacaran retro sama pacaran...
1: Pacaran Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Gimana? Ya bedanya tadi itu.
4: Gak, yang gue tahu sih ya, gak tau ya kalau ini benar pasti salah. Kalau bentar, dulu kan teleponan di warteg.
2: Itu masih sekarang teleponan masih.
4: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih ya, beraja lela.
0: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel ya.
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
4: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Yeri.
2: Jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Yeri?
3: Ada.
1: Enggak ada ya.
4: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
4: Sama game Muller.
0: Muller. Snake.
4: Snake itu yang ada
1: di Nokia
0: itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Tuh nomor 2 seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget nanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
0: Jadi pasti
3: menarik tuh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Jerry.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Lo jadi mau nanya gak itu sih? Spot. Spot.
1: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan kerutin pagi juga. Deh.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itulah di warung bakso.
1: Paling
2: di 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu. Udah.
1: Baru 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Masih 21.
1: 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Okay, di Bandung pas 2001 lah.
1: Masih, 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek di
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya,
3: benar. Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama si GV,
1: sama
3: boleh.
1: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
1: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Alun-alun Bandung. Boleh. Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
1: Ya,
3: yang lain.
1: Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
0: Oh, ya benar.
1: Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi, Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh, Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana?
1: Lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, okay. Iya.
0: Jadi nanya itu aja.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Ya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, iya benar.
5: Iya. Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba, Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
1: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum Dead.
1: Museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah, kalau enggak apa ya?
0: Waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget. Yeah. Tapi gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Enggak ada Kejatinangor ya, pacarannya enggak ada Kejatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya, benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, woi.
0: Ngumpet, woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kak Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Ke rumah anjing? Rumah mana? Rumah anjing. Di mana tuh? Itu apa?
5: Emang spot-spot.
1: Oh, spot-spot.
5: Oh, ada kali tempat. Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, iya, dia dia suka yang agak lain emang, Kak, gitu.
1: Oh, iya, iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya? Ada ya?
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya, taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
2: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
2: Ke curug. Ke curug.
0: Aduh, apa itu, kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, mereka dari Jakarta enggak ngerti bahasa Sunda.
2: Oh, air terjun, tahu, ke curug.
1: Iya.
2: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
5: Kang Budi belum? Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas sekarang.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja.
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih, kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga, udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
0: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu, udah ada juga ya.
0: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok, mungkin
0: apa itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jedeg-jedeg tuh ya.
0: Iya.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia. Oke. Okay. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah ada atau ya, tadi ya. MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh
0: pastinya. Betul. Tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih yang cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu, entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy, apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
1: iya, benar
3: khas kosan.
1: Mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan, dengerin lagunya kan,
1: bisa juga tuh
0: dengerin
1: lagunya gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
1: ini semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Orang baik.
1: Terima kasih. Panjang-panjang orang baik.
5: Besok kita bakal ada di.
3: Oh iya, besok aku
0: boleh.
3: Mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Kita.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
0: Greenhouse.
3: Jam 7 di malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat
3: thank you.
0: Seluruh Indonesia sudah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama tim Om Yeri
1: dari
0: Team 5 dan juga Rutina Semagi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Semagi.
0: Bye-bye.
1: Thank you. Music Live Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Balik lagi di jam 10, Taman Pradua Idar masih nemenin kamu juga di malam hari ini ya. Kamu bisa banget buat request lagu ataupun mungkin mau cerita-cerita juga boleh nih ya, langsung aja ke WhatsApp 081373125896 atau mungkin di live TikTok juga boleh, RRI Pradua Idar, ternyata duanya pakai angka. Aku tunggu di situ, kita ngobrol-ngobrol bareng ya, sambil kamu mungkin mau request lagu ya, atau mungkin curhat juga bisa banget kok ya, Teman Pradua.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

masih nemenin kamu juga di request dan sharing time ini, teman Pre2 ya. Buat kamu juga yang harus yang mau request lagu, masih bisa banget ya, langsung aja ke live TikToknya Pro2 Ternate di @RRI_Pro2_Ternate, atau mau question box aja di Instagram atau IG di @RRI_Pro2_Ternate. Kamu langsung isi aja di question box yang udah aku kasih, teman Pre2. Nanti di sampai di jam 11 ya, baru kita selesai gitu, teman Pre2 ya. Ini juga udah ada yang request lagu juga dari Kak Irma tadi ya. Kak Irma yang katanya sih mau lagunya Love Story dari Taylor Swift ya, udah aku siapin. Terus juga ini ada dari Tam Tampi ya, katanya mau lagu dari siapa? Rizwan Fadila featuring Nabila Takia yang Tak Satu Cerita. Oke, nanti aku siapin spesial ya buat Tam Tampi ya, dan juga Kak Irma yang lagi live, yang lagi nonton di malam hari, lagi dengerin di malam hari ini. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus pastinya cuma di RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

Ada Nadine seperti tulang yang udah di request tadi dari Kak. Aduh, Kak siapa ini ya? Aku tahu loh, Kak Cindy ya. Kak Cindy udah request lagu. Terus juga ini udah ada yang request juga dari, aduh siapa ya tadi ya? Aku lupa ya. Request lagunya Kim dan juga Nabila Takia, Bayang Cinta Yang Lalu. Oh ini dari aku PNRM sama Kak Babas yang request lagunya Ga Indrawari Teramini. Itu dia teman Pre2. Ini kalau di question box juga masih belum ada yang minta lagi request lagi nih. Jadi kita baca-bacain aja nih. Mario Ga Cloud judulnya apa saja boleh guys. Boleh nanti aku puterin ya setelah ini. Memang konten kreator juga siaran tentang radio di daerah di TikTok sesekali live. Betul, ada Bli Govinda juga. Kakak kerja di RRI persyaratannya apa saja? Persyaratannya ya ini aja, CPNS aja. Salma berharap ada timur boleh. Tadi si Mario Ga Cloud ya. Mario Ga Cloud. Mario Ga Cloud aku taruh yang tarik ulur aja kali ya. Sama kalau Salma Salsabil. Berharap pada timur. Sudah, aku masukin ya. Halo bang, salam dari Gorontalo. Wih, salam dari Ternate juga. Request lagu NDX. Wah, NDX belum ada nih. Seventeen, Selalu Mengalah. Ada gak ya? Aku coba cek dulu nih. Seventeen. Seventeen. Ya, gak ada Seventeen-nya. Ya, yang Selalu Mengalah. Adanya Salam Untuk Hatimu. Kemarin memikirkan dia jalan terbaik. Tapi jalan terbaik juga udah lama banget nih. Ada Aku Gila sama Seventeen-nya Korea K-pop ya. Itu aja sih yang ada ya. Itu dia teman Pre2, buat kamu yang masih mau request lagu juga masih boleh banget, atau mau cerita-cerita juga boleh saja ke WhatsApp 081373125896. Idar tunggu sampai di jam 11 teman Pre2 ya, sambil dengerin lagu-lagu yang udah di request sama teman Pre2 di live TikTok ya, boleh di @rrpre2 atau @rrate duanya pakai angka. So stay tune terus pastinya pada area Pre2 Ternate, teman terbaik kamu. Pre2 teman terbaik kamu.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Kamu lagi dengerin Prodwe FM Ternate, teman terbaik kamu.
3: Alright teman Pradua, masuk di jam 11 ya, waktunya buat Jazzmore Music teman Pradua. Jadi lagu-lagu atau playlist yang udah Ider siapin spesial buat kamu di malam hari ini, mungkin buat temenin kamu yang lagi istirahat atau yang lagi di jalan ya, mau pulang ke rumah abis kerja, atau mungkin jalan-jalan ya di malam Selasa ini. Tapi tenang aja, ini lagu-lagu yang cukup enak ya buat kamu dengerin di malam hari ini ya, sambil kamu bergalau-galau ria nggak apa-apa lah ya. Jadi langsung aja untuk lagu pertama yang bisa kamu dengerin di jam 11 ini. Ini juga requestan tadi dari teman Predo di live TikTok. Ada lagu dari Virgaun, Surat Cinta Untuk Starla.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
3: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
2: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, Gak, jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: FM。
1: Teman Pradua, dengan terdengarnya tun penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate untuk edisi 20 Juli 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 21 Juli 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah dia program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Program Madua mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi Radio Digital, dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini teman Pro 2 di siaran pagi edisi Selasa 21 Juli 2026. Lama tidak menyapa kamu teman Pro 2, dan pagi hari ini Diana akan nemenin kamu sampai nanti di jam 11 siang. Dan tentu saja hari ini bakal ada program-program seru juga, bakal ada dialog juga hari ini teman Pro 2, dan bakal ada informasi-informasi yang tentu saja terfaktual dan akan Diana sampaikan untuk nemenin kamu pagi hari ini. Azan subuh sendiri pagi hari ini akan dikumandangkan pukul 5 lebih 12 menit, dan nanti di pukul 5 lebih 30 menit kita akan ada Hasanah pagi juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensi kamu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menggunakan ibadah.

sholat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2 berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi kedua tangan dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman Pro 2, demikian untuk ulasan Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menggunakan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati itu.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. Waduh, sudah jam 6:15 nih teman Produa. Gimana, kamu lagi siap-siapkah menuju ke kantor atau ke sekolah atau ke kampus? Kalau yang mungkin kuliahnya siang atau sore, mungkin masih tidur ya teman Produa ya. Atau mungkin yang sekarang lagi siap-siap ke kantor, yuk buruan cus siap-siap nih. Sambil nemenin kamu siap-siap nih teman Produa, Diana punya informasi dulu nih dari dunia olahraga. Ternyata nih kemarin nih teman Produa, gak hanya Spanyol yang menggandeng atau menyabet gitu ya gelar juara nih di FIFA World Cup 2026. Tapi ada perwakilan Indonesia juga yang berhasil menyabet juara gitu ya di Japan Open 2026. Ada pasangan pebulu tangkis Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang kabarnya berhasil meraih gelar juara di Japan Open 2026. Kabarnya nih teman Produa, Fajar dan juga Fikri ini berhasil mengalahkan pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Ada Kim Won Ho dan juga So Seung Jo yang kabarnya gitu ya berhasil dikalahkan dengan skor 2-1. Waduh, luar biasa sekali ya teman Produa ya. Dan kabarnya juga nih, kemenangan ini menjadi gelar pertama Fajar Fikri tahun ini setelah penantian hampir 1 tahun sejak terakhir juara China Open 2025. Nah, Japan Open sendiri diselenggarakan mulai tanggal 14 hingga 19 Juli 2026 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo, Jepang teman Produa. Dan turnamen ini termasuk dalam turnamen BWF World Tour Super 750. Dan congratulations buat Fajar dan Fikri teman Produa, lagi-lagi ya dunia bulu tangkis Indonesia kembali bisa dibilang menyumbangkan prestasi juga ya buat Indonesia gitu ya. Luar biasa sekali nih teman Produa. Kita akan ngobrolin hal-hal yang seru-seru lagi teman Produa, jadi jangan kemana-mana dulu ya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 1, 2, 3. Wait, is this a song with the drums?
4: I'm not a-

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre. Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Masih nemenin kamu di Spada alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan di pukul 7 ini Teman Pro 2 kita akan apa ya? Dia akan menginformasikan perakiraan cuaca edisi hari Selasa 21 Juli 2026 langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Ada apa sih? Dia bakal infoin perakiraan cuaca hari ini ya Teman Pro 2. Ini berdasarkan update dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate gitu ya. Diinformasikan hari Selasa 21 Juli 2026 pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Tapi siang ke sore hari umumnya cerah berawan juga di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan waspada juga potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara nih Teman Pro 2. Untuk gelombangnya sendiri kurang lebih tingginya 0,5 sampai dengan 2 meter dan waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin nih Teman Pro 2. Jujur li semua daerah Maluku Utara rata-rata cerah berawan ya Teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu beraktivitas aman banget, kalau misalkan kamu mau nyebrang gitu ya. Juga aman banget. Tapi kamu juga harus mewaspadai tinggi gelombang di beberapa perairan daerah Maluku Utara gitu ya Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau nyebrang gitu ya, mungkin ada baiknya nyebrangnya di pagi ke siang. Soalnya kalau ke sorean biasanya gelombangnya udah makin tinggi. Kemarin aja Diana coba untuk nyebrang ke Sofivi di siang hari, lumayan banget terombang ambingnya ya Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana untuk pergi ke beberapa daerah di Maluku Utara gitu ya, mungkin nyebrang dari kota Ternate ke Sofivi atau mungkin ke Jailolo dan beberapa daerah lainnya, harap lebih berhati-hati lagi Teman Pro 2 dan tetap waspada gitu ya. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup juga, minum air putih yang cukup juga gitu ya, supaya gak gampang capek juga dan kamu lebih fit ketika akan menyeberang ke beberapa daerah lainnya. Semoga informasi tadi membantu Teman Pro 2.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih nemenin kamu di Spada nih teman Produa. Dan Diana masih dengan euforia Piala Dunia pastinya ya. Apalagi kemarin kan sengit banget. Di Ternate sendiri kan fans Argentina juga cukup banyak ya teman Produa. Fans Brazil juga ada, fans Spanyol juga ada. Tapi jujur li kemarin pas final emang greget banget, deg-degan banget gitu kan. Apalagi kemarin mainnya tuh beneran 120 menit alias 2 jam. Luar biasa capeknya nih teman Produa. Tapi mungkin ada beberapa dari kamu yang gak ngikutin Piala Dunia atau mungkin masih gak ngerti gitu ya, kayak emang kenapa sih Piala Dunia yang sekarang mesti mewah banget, mesti euforia banget gitu kan? Nah, dia punya beberapa fakta menarik nih teman Produa. Buat kamu yang mungkin gak ngikutin Piala Dunia gitu ya, kenapa sih kita mesti euforia banget untuk Piala Dunia yang sekarang? Karena teman Produa, Piala Dunia 2026 itu memecahkan hampir semua rekor. Jadi apa ya, bisa dibilang Piala Dunia yang sekarang itu ada 3 negara tuan rumah gitu ya teman Produa. Kemudian ada 48 peserta atau 48 negara yang berpartisipasi di Piala Dunia 2026 ini. Dan di Piala Dunia 2026 ini ada 104 pertandingan dan bahkan memecahkan rekor lagi dari sisi penontonnya karena berhasil mengumpulkan 6,8 juta penonton selama event ini berlangsung. Dan kabarnya juga Piala Dunia 2026 ini memecahkan rekor pelaksanaannya, dilaksanakan hampir 39 hari dan Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah. Tapi sabar dulu, rekornya gak hanya itu aja gitu ya, karena ada beberapa hal yang memang pertama kali juga dilakukan di Piala Dunia 2026 ini. Ada apa aja? Dan untuk kali pertama nih teman Produa, Piala Dunia itu atau pertandingan sepak bola itu ada halftime show. Karena kan selama ini halftime show itu cuma ada di American football, baseball gitu ya. Apalagi kan untuk olahraga-olahraga, beberapa olahraga di Amerika, laga di Amerika, halftime show itu kayak sesuatu yang normal gitu. Dan untuk Piala Dunia ini kali pertama pastinya gitu ya. Kalau kamu kemarin nonton pasti kamu terkesima banget gitu ya, nontonin BTS, Justin Bieber gitu ya, luar biasa banget. Dan untuk kali pertama juga ada championship ring teman Produa, di mana para pemenang akan diberikan cincin gitu ya yang telah disiapkan oleh FIFA. Dan bahkan juga nih teman Produa, kabarnya untuk kali pertama AI digunakan untuk membantu untuk perangkat pertandingan. Dan ada smart ball juga, ada hydration break juga, di mana setiap menonton pertandingan Diana suka bingung gitu. Ini kapan hydration breaknya, kapan halftime-nya juga gitu kan. Jadi kan selama ini kita tahu peralihan antara babak pertama dan babak kedua. Tapi kemarin itu di sela-sela pertandingan ada hydration break gitu. Jadi para pemain dipersilakan untuk minum terlebih dahulu gitu ya. Di sela-sela minum ada iklan gitu ya. Mungkin itu memang tujuannya teman Produa ya. Dan kemarin juga di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya ada wasit perempuan kembali menjadi bagian dari pertandingan. Dan jujur li juga di Piala Dunia 2026 kemarin format 48 negara ternyata malah berhasil gitu ya. Negara-negara yang jarang disorot akhirnya punya panggung, kayak Cape Verde, Curacao, Kongo juga gitu ya. Tapi memang yang paling mencuri perhatian adalah Cape Verde, apalagi kipernya nih teman Produa. Jujur nih Diana amazed banget gitu ya. Kalau kamu nih amazed dari part yang mana di Piala Dunia? Kalau Diana sih jujur nih semuanya ya. Walaupun mungkin Diana juga masih pemula gitu ya untuk penggemar Piala Dunia, tapi ini sebuah euforia yang apa ya, 4 tahun sekali yang jangan sampai kelewatan.

Oke teman berdua, gak kerasa ternyata sudah jam 7.30. Sampailah kita di segmen Trivia Request, di mana Diana akan menyiapkan 3 lagu yang bisa kamu vote teman berdua. Dan nanti lagu yang paling banyak vote-nya akan Diana puterin di pukul 9.30. Dan hari ini lagunya ada apa aja sih Kak? Langsung aja Diana spill buat kamu ya teman berdua ya. Untuk lagu yang pertama, ini lagu yang cukup ikonik juga dari Tulus ya teman berdua. Ini kayaknya masih single terbarunya dia gitu ya. Untuk albumnya belum officially launch, tapi lagu ini cukup ikonik dan banyak mencuri perhatian mungkin karena liriknya yang luar biasa. Lagi-lagi Tulus selalu bikin lagu yang liriknya tuh deep banget gitu ya teman berdua. Langsung aja Diana spill buat kamu Teh Hijau dari Tulus.

Gimana? Udah tahu kan? Pasti kamu tahu dong lagu ini karena beberapa kali FYP terus di TikToknya Diana gitu ya, teman Pro 2. Ah ya, kalau misalkan kamu suka sama lagu ini, cus buruan vote. Tapi tunggu dulu, masih ada dua lagu lainnya ya. Lagu terbaru ini lagu terbaru juga dari Overtunes featuring Nadine Amiza, teman Pro 2. Kolaborasi yang epic, lagi-lagi suara khasnya Overtunes bertemu dengan Nadine Amiza gitu ya. Buat kamu yang belum tahu nih lagunya yang mana sih Kak, langsung aja Diana spill buat kamu. The Overtunes featuring Nadine Amiza, Makhluk Cahaya.

Alright, itu tadi beberapa detik ya Diana spill buat kamu lagu terbaru dari The Overtunes featuring Nadine Amizah. Masih ada satu lagu lagi teman pro 2, lagu terbaru juga dari Fajar Nur yang merupakan jebolan dari Indonesian Idol, judulnya satu-satunya nih. Buat kamu yang belum tahu, langsung aja Diana spill buat kamu, check this out.

Nah, gimana? Kamu udah tahu mau vote yang mana, teman berdua? Alright, jangan langsung spill dulu cara votingnya. Kamu bisa langsung aja masuk ke akun Instagram kita di @rri_ternate2-nya pakai angka. Kamu klik story terbaru kita, di situ sudah Diana sematkan 3 lagu yang udah Diana spill tadi, teman berdua. Diana tunggu sampai di jam 9.30, voting terbanyak akan Diana puterin. Dan kamu boleh ajak sanak saudara kamu, pacar kamu, gebetan kamu untuk ikutan vote juga. Kamu juga boleh vote pakai akun pertama, akun kedua, akun ketiga, fake account. Semua akun boleh tentu saja, teman berdua. Diana tunggu sampai di jam 9.30, cus beruan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih menyapa kamu dari ruang siar RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu teman Produa. Dan tepat pukul 8 ini Diana punya informasi dulu nih dari yang teknologi-teknologi dulu ya. Baru-baru ini teman Produa, Spotify menginformasikan telah menghapus sekitar 75 juta track spam dari platformnya dalam kurun 12 bulan terakhir. Langkah ini dilakukan untuk menekan maraknya AI slop, sebutan untuk musik berkualitas rendah yang diproduksi secara massal dan kerap digunakan untuk memenuhi platform dengan konten spam. Dan hal ini diinformasikan oleh Global Head of Artist Marketing and Policy Spotify, Sam Daboff, dalam wawancaranya dengan ABC News, teman Produa, di Australia saat berkunjung ke Australia. Infonya, AI ini sebenarnya tidak menciptakan cara baru untuk melakukan spam, melainkan hanya membuat praktek yang sudah ada dan menjadi jauh lebih masif, gitu ya. Seperti kita ketahui, beberapa lagu dari musisi sempat di-remake. Waktu itu Diana sempat ingat banget lagu dari Seventeen, teman Produa, dua di remake, yang kabarnya Diana kira itu adalah band atau mungkin sebuah karya asli gitu, remake-an dari kita manusia. Ternyata usut punya usut teman Produa gitu ya. Di TikTok itu diinformasikan anak dari musisi tersebut itu ada yang nge-up lah di sosmed gitu, kalau ternyata karya yang di remake itu di remake-nya sama AI gitu kan. Gimana gak puyeng teman Produa gitu kan. Dan meskipun seperti itu, Spotify itu sebenarnya tidak melarang musisi memanfaatkan AI dalam proses kreatif mereka. Tapi Daboff sendiri mengatakan keputusan tersebut tetap berada di tangan artis, penulis lagu, dan produser. Dan saat ini Spotify mendorong transparansi lewat sistem kredit AI supaya musisi bisa memberitahu pendengar kalau teknologi tersebut digunakan, baik itu instrumen, vokal, maupun elemen lain dalam sebuah lagu ya. Jadi nantinya lagu-lagu itu jadi lebih apa ya, terklasifikasi gitu ya. Kalau ini lagu beneran dari manusia, lagu ini ciptaan AI, atau mungkin remake-an dari AI gitu ya. Karena kalau misalkan kita suka nih sama lagu itu gitu, misalkan kita nanti ngefans nih pengen ketemu sama musisinya, ternyata musisinya gak ada gitu kan, itu garapan dari AI gitu kan, itu jadi masalah baru juga gitu ya. Ini juga supaya apa ya, bisa dibilang hak cipta lah teman Produa gitu ya, supaya kita juga apa, turut gitu ya, menghargai juga karya-karya dari para musisi yang sudah susah payah menciptakan lagu. Gimana pendapat kamu teman Produa?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop ya. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.